0: Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh sejarah dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
2: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%, kita sudah 216 titik yang sudah 100%, dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
1: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Revendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
3: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya, sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain, termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192 ribu hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya, program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Menyaksikan gimana terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
4: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman ancaman militer, ya. Kalau yang militer kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri sendiri. Medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan, seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
13: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
14: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
13: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
15: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
16: Berharap namanya lancar.
0: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
15: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
17: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
18: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
17: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026 dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
19: Mengulangkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri juga satu.
20: Mas Farsa Pekrab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
19: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus. Dalam hal ini besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri Liga 1 besok.
20: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

selamat pagi untuk pendengar RRI Pro Satu Nia Selatan dimanapun Anda berada. Usai sudah kami cukupkan untuk Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia. Dan pukul 8 waktu Indonesia Barat ini kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli untuk bergabung dengan siaran ibadah langsung pada minggu hari ini 17 Mei 2026. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk beribadah di hari Minggu ini dan tetap hati-hati dimanapun Anda berada. Begitu juga untuk pendengar yang menikmati waktunya bersama keluarga dan juga waktu berliburnya, kami akan terus menemani Anda. Dan tentunya di pukul 8 waktu Indonesia Barat ini, sembari menantikan siaran langsung ibadah Minggu, kita akan hadirkan lagu-lagu rohani bersama RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Selamat mengikuti.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kana walu hadoi acara hadiah duriang itu Andri. Anu bazi filin rua balik. Balawa usah di rumah. Bazi filin rua. Ih, Zoe, ya, aku takutah hadiah aku.
1: Acara hadiah durian sudah tiada. Tefal dua bazi filin rua ba ala walu. Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kira acara balik. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha. Acara hadiah durian. Soa geule le tali fuse, minum obah ka eugu.
1: Lau bale tali fuse. Beuy oli fuge, ke Roma eut beuji kleu bapa ala waluo. Lau.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990. Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

om bakal kera telipu sama Fefu. Acara ni om masih ada hadiah duria. Ya dah, di halua ya bezi felendua eroma ke, kecuali hari Jumaha. Tolami andre lagu, ba begei olifu, ba wamai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma ke, bezi felendua bawa ala walua.

jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Cici, gak bisa Cici lihat ini, mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
1: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
0: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
1: Gak bisa, aku main sendiri.
0: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
1: Hore! Mame, minta HP-nya. Cici mau main game.
0: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi, luangkan waktu untuk anak.

0: Aku dan Isa rutin konsumsi yogurt untuk perawatan perut. Yuk mulai perut care dengan yogurt Chimori.
1: Kasih sesuatu juga dikenal.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah minggu hari ini. Hari ini kita memasuki minggu Exaudi, yang artinya dengarlah Tuhan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom.
1: Shalom.
0: Tuhan Allah beserta saudara-saudara.
1: Roh-Nya menyertai saudara.
0: Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5. Tuhan Allah namamu.

0: marilah kita mengerahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya.

0: Mari kita berdoa.
1: Indonesia itu menarik ya. Orang-orangnya tuh senang banget saling sapa. Seperti setiap dari mereka masih percaya akan namanya niat baik. Saling bantu tanpa perlu ada balasan, tanpa pilih kasih. Dan yang seperti ini adalah yang membuat kita semuanya sepenuhnya Indonesia. Untuk 35 tahun dan selamanya.
0: Bukan tugas dan tanggung jawabnya mengembalakan kami melawan kejahatan, supaya kerajaan semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuhmu tunduk dan takluk di bawah kakimu. Ya Tuhan, karuniailah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup dan memerintah bersama dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381. Iya, Yang Maha Kasih.

kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 11. Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 11, beginilah firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku mengingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhanku lah gembalaku.

Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan mengakui dosa-dosa kita. Jemaat disilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami datang mengaku di hadapan-Mu. Kami adalah orang berdosa sejak lahir. Dari dalam diri kami sendiri ada kecenderungan untuk menentang kehendak Tuhan. Sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Kasihanilah kami orang yang hina ini. Kami bersyukur sebab Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus telah rela mati di kayu salib demi menebus kami dari belenggu dosa dan maut. Kami bersyukur sebab hanya oleh anugerah-Mu dan oleh iman kepada Kristus kami diselamatkan dari kematian dan beroleh kehidupan kekal. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ubahkanlah dan baharuilah kami. Teguhkanlah janji kami melawan kejahatan dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam Kristus kami memohon kepada-Mu. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan.

Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami dan selamatkanlah kami oleh kasih setia-Mu. Amin. Tuhan kasihani.

0: berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
1: dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.
0: Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 10. Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan meratablah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya.
1: Amin.
0: Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan diakonia, DPS, persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati dan dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 291. Mari bersyukur semua.

Marilah kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat silakan berdiri. Kita bernyanyi dari buku Jinuna nomor 261, Yai Jumangit.

0: Terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami dapat menerima setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami lewat setiap pekerjaan yang telah Engkau percayakan bagi kami. Saat ini, dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh sukacita, kami menghantarkan persembahan kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau kuduskan persembahan kami supaya menjadi persembahan yang berkenan dan menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jemaat disilakan duduk.

Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380. Asal Yesus Jua, Tuhan hidup.

hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kepadamu saja kami datang, kami menyembah dan bersyukur, karena kami tahu Tuhan, hidup kami hanya karena anugerah dan belas kasihan, bahkan kemurahan Tuhan. Di minggu ini, di kebaktian kedua ini Bapa, Tuhan telah mengantarkan kami dari berbagai kesibukan, bahkan dari tempat kami masing-masing, untuk menaikkan setiap puji dan syukur kami yang kami landasi dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang memenuhi kami, yang berotoritas atas kami, mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan atas kehidupan umat-Mu yang mendengarkan, baik di gedung ini maupun di tempat mereka masing-masing dalam segala keterbatasan dan kekurangan, memahami setiap iota dari kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Segala kuasa si jahat, segala kuasa kedagingan manusia yang mencoba merebut kebenaran firman-Mu dan mengganggu ibadah ini, kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Kuasa Tuhan yang memenuhi kami, berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan.

Dan kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada

menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya Ahobu, Shalom. Tema khotbah pagi ini, hari ini, yaitu Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Siapa sih yang tidak senang ketika mendengar kata ini? Siapa yang tidak bersuka cita dan berseri-seri ketika kita mendengar kata berkat? Ketika berbicara berkat, pasti semua orang senang mendengarnya, karena semua orang ingin diberkati. Saya mau tanya, semua kita di sini mau diberkati? Pertanyaannya, pahamkah kita arti berkat? Masalahnya banyak orang salah memahami arti berkat, yang hanya mengartikannya terbatas dalam bentuk-bentuk duniawi, bentuk-bentuk jasmaniah, uang, kesehatan, keberhasilan dalam pekerjaan, karir, dan berbagai bentuk yang lain. Maka dalam nats khotbah kali ini,

menyertai perjalanan kehidupan kita. Tuhan hendak menunjukkan bahwa berkat terbesar adalah kehadiran Allah sendiri atas kehidupan umatnya. Inilah yang menjadi perenungan kita di pagi menjelang siang hari ini, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan dikenal sebagai berkat imamat.

turun-temurun atas Israel. Berkat ini bukan berkat sembarang berkat, tapi berkat ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang memiliki kedalaman teologis dan spiritual yang besar. Bukan sekedar doa penutup ibadah, tapi sebuah pernyataan kasih dan pemeliharaan Tuhan atas umatnya, yang menegaskan bahwa umat Tuhan hidup di bawah naungan kasih dan penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan main-main ketika ada ibadah-ibadah PA, termasuk ibadah seperti ini. Kalau ada yang keluar-keluar dari ruangan ibadah, apalagi pada saat ibadah berlangsung, termasuk saat doa syafaat dan doa berkat, bertobatlah. Karena berkat ini bukan hanya berkat sembarang berkat. Mari kita melihat apa arti dari setiap ucapan berkat yang diperintahkan Tuhan melalui Musa untuk disampaikan oleh Harun dan anak-anaknya. Yang pertama, siapa pemberi berkat? Sang pemberi berkat atau sumber berkat sudah jelas kita baca dari perenungan ini. Dia adalah Tuhan sendiri. Ketika kita melihat kalimat Tuhan berfirman, lalu setiap ayat, setiap berkat diucapkan, diawali dengan Tuhan memberkati, Tuhan menyinari, Tuhan menghadapkan wajahnya. Ini adalah sebuah penekanan yang menegaskan tentang Tuhan sang pemberi berkat dan bukan yang lain. Ini sangat penting supaya pada waktu itu orang Israel menyadari dan mampu membedakan dengan sesembahan lain dari bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitar mereka, yang ada di padang gurun dan dewa-dewi Mesir. Kalau berbicara bagaimana perjalanan iman, perjalanan hubungan jatuh bangun Israel dengan Tuhan sekeluar mereka dari Mesir, terlebih flashback segala peristiwa yang terjadi yang dilakukan Tuhan ketika mengalahkan dewa-dewi Mesir, jelas membuktikan bahwa Tuhan adalah sang pemenang, dan sang pemenang itulah yang memberkati umatnya. Sang pemenang itulah yang memberkati Israel saat ini, dan sang pemenang itu adalah Tuhan yang memberkati kita sebagai orang percaya hingga saat ini. Tuhan adalah sumber segala berkat. Imam Harun dan anak-anaknya hanya saluran berkat. Para pendeta dan hamba-hamba Tuhan lainnya hanya saluran berkat. Jadi Bapak Ibu beritahu adanya pada bangan reda pada muita. Karena Tuhan itu adalah sumber berkat, para pelayan hamba Tuhan itu adalah saluran berkat. Oleh sebab itu Tuhanlah yang harus dijunjung tinggi, karena lebih tinggi dari semua yang ada, dan yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah, yaitu umatnya. Saya Bapak Ibu Saudara Saudari, penting menghidupi Matius 6 ayat 33. Ini adalah sebuah pengakuan dan penyerahan totalitas hidup pada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Persoalannya, ketika kita mencari yang lain-lain, Avenata alilo walangi nanote tutuni huda enofasala suaya holo suaya. Maka hari ini kita belajar juga dari pembacaan kedua nyanyian pemazmur dalam Mazmur 63 ayat 1-11. Bagaimana sebuah pengakuan bahwa pemazmur tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Pemazmur menyadari benar bahwa seluruh rangkaian kehidupannya hanya oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ketika saat ini Bapak Ibu, perjalanan kehidupan kita yang sering orang bilang tidak baik-baik saja, kita patahkan itu dalam nama Yesus Kristus dan kita katakan, aku akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Katakan Bapak Ibu, aku akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Kita amini dan imani itu, tapi dengan catatan bahwa kita juga amini dan imani bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Yang kedua, siapa penerima berkat? Penerima berkat adalah umat Tuhan.
teks renungan kita disebutkan mereka adalah orang-orang Israel. Dipakai di ayat 22 kata mereka, dan dipakai di ayat 24 sampai 26 engkau. Itu artinya bahwa berkat yang diberikan Tuhan bukan hanya secara kolektif, tapi juga secara pribadi, lepas pribadi, secara individu. Maka kunci untuk bisa menjadi penerima berkat yaitu harus hidup dalam relasi yang baik dan benar dengan sumber berkat. Harus punya relasi yang intim dan intens dengan Tuhan, sumber segala berkat. Ini sangat penting untuk kita maknai, karena Tuhan Yesus sendiri pun berkata, kamu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa aku. Dan ini sejalan dengan pembacaan kedua, Yakobus 4 ayat 6 sampai 10, yaitu hidup dalam ketundukan kepada Allah. Hidup dalam penyerahan dan kebergantungan hidup yang penuh kepada Tuhan. Bahkan hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ini adalah kunci kehidupan kita, Bapak Ibu. Mungkin kita sudah banyak menerima berbagai hal pencapaian di dunia ini. Entah itu harta kita dengan investasi kita, atau mungkin jabatan-jabatan kita yang mumpuni, prestasi-prestasi akademik kita yang luar biasa, bahkan prestise kita di lingkungan sosial. Tapi hari ini Tuhan mau berkata melalui kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu, kita hanya penerima, dan Tuhanlah sesungguhnya yang menjadi pemberi atas segala berkat itu. Jadi tidak perlu sombong, tidak perlu berbangga hati, tidak perlu menganggap bahwa saya sudah di atas dan yang lain ada di bawah saya. Karena apa, Bapak Ibu? Kita hanya penerima. Yang ketiga, apa saja berkat itu? Berkat itu diuraikan dengan apik dalam perenungan ini. Kita baca di ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kalimat ini menggambarkan pemeliharaan Tuhan secara utuh. Berkat Tuhan bukan hanya soal materi, tapi berkat Tuhan mencakup pemeliharaan hidup, kesehatan, kekuatan menjalani hari, perlindungan dari bahaya, penyertaan dalam pergumulan. Kompleksitas berkat Tuhan luar biasa. Umat Tuhan dilindungi dari segala sesuatu yang jahat, dan berkat Tuhan tercurah dalam tindakan yang menyatakan kebaikannya. Tuhan melindungi, ini berbicara mengenai penjagaan, ini berbicara mengenai perlindungan, dan ini bicara soal memagari demi keamanan. Maka Tuhan melindungi artinya melindungi dari yang jahat dan memberikan penghiburan bahkan kekuatan. Tuhan menjaga dan memelihara kita sebagai hartanya yang unik dan istimewa. Bapak Ibu, saudara-saudari, berkat dan perlindungan adalah dua hal yang esensial dalam kehidupan orang percaya. Perjalanan hidup ini kadang tidak mudah, ada kalanya

tidak berubah. Yang kedua, ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Hidup ini, hidup manusia di dunia ini sama seperti tumbuhan membutuhkan matahari untuk fotosintesis, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Demikian halnya kehidupan rohani kita. Bapak Ibu, sinar Tuhan adalah sambutan yang sangat hangat untuk menjangkau setiap sudut gelap dan celah hidup kita, sekaligus menghalau kesuraman dan kegelapan. Dan wajah yang bersinar ini melambangkan penerimaan, melambangkan kasih, dan melambangkan perkenanan Tuhan. Sinarnya lebih cemerlang ketika sungguh-sungguh kita mempercayai Tuhan di tengah-tengah pencobaan dan penderitaan. Maka kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani hidup, sehingga kita pun mampu memancarkan kasih Tuhan kepada dunia sekitar kita. Dan apa kasih karunia Tuhan yang terbesar? Kasih karunia Tuhan yang terbesar adalah keselamatan hidup kekal.

makanya kita harus mampu membawa harapan yang sama, sinar yang sama bagi banyak orang. Maka kehadiran kita menjadi berkat. Memang seringkali kita merasa tidak layak datang pada Tuhan karena dosa. Tapi Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan datang menawarkan kasih karunia kepada orang yang mau datang kepadanya. Jadi jangan hidup dalam rasa bersalah secara terus menerus. Datanglah pada Tuhan dengan iman dan bertobatlah, serta syukuri kasih karunia yang Tuhan berikan dengan mengikuti seluruh kehendaknya dalam hidup. Yang ketiga, yang paling terakhir di ayat 26, Tuhan

yang diberikan dunia ini. Kenapa? Karena damai Tuhan tetap ada saat keadaan sulit, saat air mata jatuh, bahkan saat jawaban doa belum terlihat sekalipun. Itu damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Damai sejahtera Tuhan menjaga hati kita. Damai sejahtera Tuhan menjaga pikiran kita. Banyak orang memiliki harta. Banyak orang ada duduk di jabatan-jabatan yang mumpuni. Banyak orang yang namanya kesohor, tapi tidak memiliki damai sejahtera. Ia hidup dalam ketakutan. Ia hidup dalam rasa ketidakpuasan. Ia hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan dapat tetap tenang di tengah badai. Amin. Damai sejahtera yang dari Tuhan yang kita miliki memampukan kita tetap tenang di tengah badai. Untuk itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jalinlah relasi dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan menjadi patron perjalanan hidup. Serta jadilah pembawa damai sejahtera. Di mana? Mulai dalam keluarga. Suami menjadi pembawa damai sejahtera bagi istrinya.

suaminya, orang tua membawa damai sejahtera bagi anaknya, anaknya membawa damai sejahtera bagi orang tuanya, saudara dengan saudaranya. Di mana kita bawa damai sejahtera? Di lingkungan kita, di kehidupan bertetangga kita, di kelompok kerja kita, dan dimanapun kita berada, mampu membawa damai sejahtera. Boidanya Bapak Ibu hezo soso ita to bali ita kara anenrea eno sozi na madada u. Fama vuka vahasara dodu. No soni na dada u. Si fa vea vea mana abu dodu. Maka ada komitmen dan konsistensi. Saya sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan. Maka saya akan membagikan damai sejahtera itu bagi dunia ini. Menutup perenungan ini. Berkat iman dan berkat imam yang baru saja kita baca dan menjadi perenungan kita hampir selalu diucapkan pada akhir kebaktian. Hal ini sangat penting Bapak Ibu, sebab jemaat tidak pulang dengan kekuatan sendiri. Hari ini ketika Bapak Ibu menerima berkat yang sama, yakini dan percayalah Bapak Ibu pulang dengan berkat-berkat yang datangnya dari Allah. Berkat adalah pengingat bahwa ibadah bukan usaha kita mencari Allah, tapi Allah yang datang mencari kita dan menyertai kita. Dari awal ibadah, ada banyak tahap-tahap. Ada di dalamnya pengakuan dosa, pengampunan dosa, firman Tuhan, mungkin ada sakramen hingga penutup. Semuanya Bapak Ibu adalah karya Allah bagi umatnya. Dan nama minggu kali ini adalah Minggu Exaudi, yang berasal dari bahasa Latin, artinya tadi sudah dibaca di pembukaan ibadah, dengarkanlah Tuhan. Mengingatkan kita sebagai umat percaya untuk berharap pada Tuhan di tengah-tengah banyak penantian-penantian, di tengah-tengah pergumulan dan ketidakpastian hidup. Dan sebagai orang yang diberkati Tuhan, kita harus diberkati untuk menjadi berkat. Hadirlah menjadi garam dan terang dalam segala aspek kehidupan. Dan berkat terbesar sekali lagi, melalui Yesus Kristus yang telah memberi keselamatan hidup yang kekal. Maka jangan sia-siakan, responi sebagai rasa syukur dengan tetap taat dan setia pada Yesus Kristus sampai pada akhir. Tuhan Yesus memberkati. Kita baca ayat hafalan secara bersama-sama dari Bilangan pasal 6 ayat 24. 1, 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sekali lagi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Katakan amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu adalah berkat bagi kami. Firman-Mu adalah rema yang hidup bagi kami. Kami tahu Tuhan, roh memang penurut tapi daging lemah. Kami manusia dengan segala keterbatasannya. Biarlah kami berserah pada kuasa Roh Kudus, otoritas Tuhan, yang membawa kami nanti pada realita kehidupan kembali dari tempat ini. Berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, melekat dan mendekat penuh pada Tuhan, hidup dalam kebergantungan penuh pada Tuhan sumber berkat. Dan kami imani, amini, tidak hanya bangsa Israel, tapi kami semua orang percaya yang mengikuti ibadah, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, benar-benar mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami telah dengar firman.

setelah mendengar firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengikrarkan iman kita bersama segala orang percaya di seluruh dunia. Jemaat disilakan berdiri. Kita mulai.

0: Warta Jemaat, Minggu 17 Mei 2026, pertama tempat PA di lingkungan. Lingkungan pasar di rumah keluarga Ina Nomon Lauli, lingkungan Apilaza di rumah keluarga Ama Ina Mekarni Zebua, lingkungan Tandrawana di rumah keluarga Ama Ina Ezra Gule, lingkungan Jalan Selamat di rumah keluarga Ama Fajar Hulu, lingkungan Faumasi di rumah keluarga Ina Lestari Zebua, lingkungan Lasaradaso di gedung kebaktian, lingkungan Sukamaju di gedung kebaktian, lingkungan Saumbe di gedung kebaktian, lingkungan Onositoli di gedung kebaktian, lingkungan Hili Badalu di rumah keluarga Ama Ina Joylin Sendrate, lingkungan Tabita di rumah keluarga Ama Ina Talita Lase, lingkungan Landatar di gedung kebaktian, lingkungan Lasara Bahili di gedung kebaktian, lingkungan Nazaret di gedung kebaktian, lingkungan Luahamboyo di rumah keluarga Ama Ina Catherine Zebua, lingkungan Das Perdani di gedung kebaktian, lingkungan Tuhemberwa Ulu di gedung kebaktian. Mudik Sabtu 23 Mei 2026 di rumah keluarga Ama Ina Harsa Hulu. Kedua, pembawa pujian bagi Tuhan. Minggu 24 Mei 2026 ibadah Pentakosta. Pada ibadah kedua, pertama vokal grup lingkungan 1 sampai 5 pasar. Kedua, vokal grup komisi perempuan lingkungan 56 sampai 61 Saumbe. Pada ibadah malam, vokal grup komisi remaja dan pemuda lingkungan 62-76 Onositoli. Yang ketiga, keadaan keuangan dari tanggal 10 sampai dengan 16 Mei 2026 sebagai berikut. 1. Saldo kas sampai dengan tanggal 9 Mei 2026 sebesar Rp86.810.300. Yang kedua, persembahan dari tanggal 10 sampai dengan 16 Mei 2026 dengan rincian sebagai berikut. A. Persembahan dari tanggal 9 sampai dengan 16 Mei 2026 sebesar Rp79.234.600. B. Pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat sebesar Rp3.800.000. C. Penerimaan hasil lelang PHBG tanggal 10 Mei 2026 sebesar Rp11.935.000, sehingga total penerimaan dari tanggal 10 sampai dengan 16 Mei 2026 sebesar Rp94.969.600. Pengeluaran dari tanggal 10 sampai dengan 16 Mei 2026 sebagai berikut. A. Pengeluaran dari tanggal 9 sampai dengan 16 Mei 2026 sebesar Rp24.818.250. B. Pembayaran bantuan kepada panitia pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat sebesar Rp3.800.000. C. Pembayaran hasil lelang PHBG tanggal 10 Mei 2026 sebesar Rp11.935.000. Sehingga total pengeluaran dari tanggal 10 sampai 16 Mei 2026 sebesar Rp40.553.250. Keempat, saldo kas sampai dengan tanggal 16 Mei 2026 sebesar Rp141.226.650. Kelima, dana cadangan di BRI tabungan ditambah deposito sebesar Rp545.156.000. Rp517. Informasi pembangunan rumah dinas pendeta jemaat. Pekerjaan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat sedang berprogres pada minggu ini, yakni lanjutan plesteran dinding bagian dalam, dinding bagian luar, pembuatan kamar mandi lantai 1, perakitan besi anak tangga. Kami menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk mendukung dan mendoakannya sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dukungan dapat disampaikan melalui Bapak Ibu Satuan Ekiriso di lingkungan atau di kantor sekretariat jemaat. Bantuan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat yang telah diterima. Pertama, dari warga jemaat sebesar Rp100.000. Kedua, warga jemaat melalui kantong persembahan sebesar Rp500.000. Ketiga, dari warga jemaat lingkungan Tandrawana sebesar Rp250.000. Keempat, dari keluarga Ama Ina Imel Zendrate lingkungan Tabita sebesar Rp250.000. Kelima, dari keluarga Ama Ina Fani Halawa lingkungan Landatar sebesar Rp1.000.000. Keenam, dari keluarga Ama Ina Felicia Lase lingkungan 105 Tohia sebesar Rp1.000.000. Bagi Bapak Ibu yang memberikan bantuan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat dapat melalui rekening panitia seperti yang ditayangkan pada layar proyektor. Perincian keuangan selama 1 minggu telah ditempel di papan pengumuman dan bagi Bapak Ibu yang berminat memperolehnya dapat mengambil fotokopinya di bagian keuangan setiap hari pada saat jam kerja atau dapat melihatnya secara lengkap di website BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli, bnkpgunungsitoli.or.id. Keempat, yang lahir, anak keluarga Ama Ina Grace Zaluku, lingkungan 114 Das Perdani, anak kedua, lahir pada hari Selasa 12 Mei 2025, anak perempuan, anak dan ibu dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, yang meninggal. Pertama, Eka Tri Putra Lase, lingkungan 40 Mudik, meninggal pada hari Selasa 12 Mei 2026, dikebumikan pada hari Jumat 15 Mei 2026, umur 27 tahun. Yang kedua, Kapten Infantri Poa Rota Zebua SH Amayupo Zebua, Ketua Komisi Diakonia sekaligus anggota BPMJ Kota Gunung Sitoli, lingkungan 8 Ahe Hilihati, meninggal pada hari Rabu 13 Mei 2026, dikebumikan pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026, umur 51 tahun. Kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Yang menikah pertama, laki-laki Evot Krisman Saputra Laia Sarjana Ekonomi, lingkungan 96 Lasara Bahili, anak keluarga Ama Ina Evot Laia. Perempuan Justina Gea, Gereja Pentakosta Indonesia, Sidang Idane Tai. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Rabu 20.
1: Saya tuh butuh yang sering-sering tacap loh Pak. Kita tuh perlu dijertiin. Aku tuh bosenan kalau nggak tidur paling maunya main.
0: Keluarga Ama Ina Eva Zai, perempuan Agnes Nur Kristiani Zega SAK Jemaat Ilihau Resor 1 BNKP. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2026. Yang ketiga, perempuan Helmi Ventaria Lauli, lingkungan 118 Tuhemberwa Ulu, anak keluarga Ama Ina Yeti Lauli. Laki-laki Foniatman Gea Ahli Madya Transportasi, Jemaat Pokola Resor 30 BNKP. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2026. ketujuh warga jemaat yang pindah, keluarga Emmanuel Zega, kepala keluarga, dan dua orang anggota keluarga, lingkungan 57 Sukamaju, pindah ke jemaat Botohili, Resort 31 BNKP. Kedelapan, pelayanan sepekan, Senin tanggal 18, sermon pelayan dan warga jemaat,

apa kabarnya nih? Kita jumpa lagi di acara kesayangan kita, Idola Cilik. Di sini, saya bagi-bagi informasi nih teman-teman, biar nggak bosan. Nah, pagi ini, apakah teman-teman sudah pada ibadah tadi? Semoga udah ya teman-teman. Semoga apa harapan dan keinginan kita terkabulkan. Mengawali jumpa kita di acara kesayangan kita ini, yuk kita dengarkan dulu satu lagu yang asik deh.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat siang pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita hadirkan untuk Anda yakni siaran langsung dari pelaksanaan ibadah gereja untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Minggu tanggal 17 Mei 2026 bersama RRI Gunung Sitoli. Dan saat ini pendengar, usai sudah Anda ditemani oleh rekan siar Putri Maria Duha yang sudah menemani Anda sejak pukul 5 pagi hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat di day part 1, day part pertama atau shift pertama hari ini. Dan untuk selanjutnya pendengar, saya Putra menemani Anda melanjutkan kebersamaan kita tentunya dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk siang hari ini, musik dan informasi menghadirkan lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana minggu siang Anda hingga ke formasi pukul 11. Dan di jam 11 nanti pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Nah, usai dinamika olahraga 30 menit untuk mengikuti dinamika olahraga 11.30 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu mancanegara akan menemani suasana siang Anda hingga ke formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 12 siang nanti pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, seperti biasanya RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli mengikuti satu program, yakni program Hadiah Duria. Dan nantinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan mengikuti siaran berjaringan Korwil 16 Sumatera Utara, yakni program Lintas Megatol. Dan nantinya usai Megatol pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali bersama kami RRI Nia Selatan melanjutkan kebersamaan kita dengan satu program, yakni program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Lagu-lagu dangdut akan menemani suasana siang Anda hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Inilah deretan program yang telah kami kemas untuk Anda di siang hari ini untuk day part shift kedua bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda. Baik pendengar, seperti apa lagu-lagu hiburan populer Indonesia yang sudah kami siapkan untuk Anda dan informasi-informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: FM RRI Selatan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama kami yang bertugas siang hari ini, saya Putra menemani Anda mendengar kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk day part 2 atau shift kedua siang hari ini. Ya, menikmati dari suasana hari libur saat ini, tidak jarang ada yang mungkin saat ini juga sudah ke lokasi ya, yang menjadi pilihan gitu ya teman-teman ya, dengan mengunjungi objek wisata yang menjadi pilihan bersama dengan teman-teman ataupun keluarga. Dan di tengah perjalanan juga Anda harus tetap berhati-hati, apalagi kalau misalkan rute perjalanannya cukup jauh begitu ya, dengan jarak tempuh yang cukup jauh, Anda harus tetap berhati-hati, tetap fokus dari setiap perjalanan Anda ya. Selamat menikmati dari suasana libur, dan Anda yang memilih di rumah saja, tidak kemana-mana untuk suasana liburnya karena mungkin mikir begitu ya teman-teman, libur panjang telah usai ya, ini hari terakhir dari perjalanan liburnya. Senin kembali dihadapkan dengan tugas-tugas rutin, Senin dihadapkan dengan tugas tanggung jawab yang tentunya kita harus mempersiapkan diri, lebih memilih istirahat di rumah saja. Selamat beristirahat untuk Anda. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di siang hari ini. Dan saat ini pendengar, di musik dan informasi, berbagai informasi menarik lainnya kami sampaikan untuk Anda, dan juga kami menyapa dari beberapa teman-teman yang saat ini juga sudah mampir di live dari akun kami yang bertugas, saya Putra. Salam kenal buat semuanya. Ada Bang Iman, terima kasih. Ada Chris Laia juga, terima kasih Bang Chris. Ada QI, terima kasih. Ada Seni93, sekarang aku jalan live di acara Mari Bicara. Oh iya. Jadi mohon maaf banget untuk Ibu Seni. Ini aduh, kemarin kita ponselnya juga lagi ada masalah begitu ya. Dan ini juga ada beberapa data-data yang terhapus, termasuk beberapa kontak-kontak handphone yang banyak sekali yang sudah tidak dapat terdeteksi lagi, sudah kita tidak dapatkan lagi untuk kontaknya. Jadi untuk saat ini saya tidak dapat tersambung begitu ya untuk Kak Seni 93 yang sudah mampir di live kita saat ini. Terima kasih Kak Seni sudah berkabar. Saya juga agak susah begitu untuk dapetin kontak Kak Seni karena kondisi ponsel yang sudah tidak bisa diajak kompromi lagi, dan semua kontak-kontak sudah pada tidak terdeteksi. Jadi mohon maaf banget untuk semua. Mungkin teman-teman saat ini juga yang sedang mendengarkan siaran kami, dari kami yang bertugas, saya Putra, kalau misalkan ada komunikasi yang sudah tidak berlanjut untuk komunikasinya karena sesuatu dan lain hal, yakni ponselnya sudah tidak bisa diajak kompromi begitu ya. Oke. Baik, pendengar RRI Selatan, di mana saja Anda berada, dapatkan informasi-informasi menarik lainnya di siang hari ini dengan mendengarkan siaran kami di 93,1 FM. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui streaming online ya di aplikasi RRI Digital. Berbagai informasi menarik kami hadirkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 11, dan di pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

Dari 93,1 FM Mararinya Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di kesempatan siang hari ini pendengar. Tentunya kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun beberapa informasi-informasi menarik update lainnya juga kami sampaikan untuk Anda pendengar. Dan seperti apa informasi update lainnya kami sampaikan untuk Anda. Kali ini kita ke kabar-kabar dunia ekonomi Indonesia. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, saat ini harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan akhir pekan Minggu 17 Mei 2026. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia, emas antam ukuran 1 gram masih dibanderol seharga Rp2.769.000 per gramnya. Sedangkan untuk harga body bag ya berada di level Rp2.576.000 per gram. Sementara itu emas logam mulia ya antam ukuran 1 gram ya saat ini juga disampaikan pendengar emas antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.434.500. Ini dapat menjadi pilihan masyarakat untuk investasi bertahap. Nah, sedangkan emas antam ukuran 100 gram dipatok dengan harga Rp271.112.000. Produk dengan bobot ini umumnya diminati oleh para investor dengan dana besar. Nah, untuk harga tertinggi tercatat pada emas antam ukuran 1000 gram atau 1 kilogram, yaitu seharga Rp2.709.600.000 pada perdagangan akhir pekan ini. Pergerakan harga emas antam ini sejalan dengan dinamika harga emas global dan nilai tukar rupiah. Emas batangan kerap dimanfaatkan sebagai instrumen lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi. Nah, pendengar Rarinya Selatan, dari kabar-kabar dunia ekonomi Indonesia saat ini, di mana pasca koreksi tajam harga emas antam hari ini tak bergerak, jadi masih stuck di harga yang sebelumnya ya. Baik, kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya tentunya bersama kami Rarinya Selatan. Dan terima kasih untuk siang hari ini untuk teman-teman yang sudah mampir di live-nya. Ada Kak Seni 93, oke, terima kasih. Ada Kak Roni Gule, terima kasih. Ada Kak Yudi Namaku, thank you. Selamat berlibur buat semua teman-teman yang dapat liburnya. Terus di sini ada Bang Willing Sarumaha juga, thank you Bang Willing sudah mampir di live-nya. Ada Bronard, thank you. Kemudian ada Bawa Mata Luo, teman-teman di Bawa Mata Luo terima kasih sudah mampir di live-nya. Tetap semangat dengan konten-kontennya. Ini kalau saya lihat akun dari teman-teman Bawa Mata Luo juga sudah keren-keren banget ya untuk konten-konten yang dituangkan di akunnya gitu ya. Terima kasih. Ada Vina Fantasi, thank you. Ada Jandra Sari, terima kasih. Ada Kalmi Glow, terima kasih untuk Kalmi Glow. Salam kenal untuk teman-teman semua ya. Dari kami yang bertugas, saya Putra di siaran radio RRI Nia Selatan menemani teman-teman untuk siang hari ini.

dari 93,1 FM Mararinya Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda sekalian yang saat ini masih tetap bersama dengan kami, siaran Mararinya Selatan yang mengudara di 93,1 FM, dan mungkin beberapa teman-teman kita yang saat ini juga masih belum dapat mengakses siaran radio kami di 93,1 FM. Caranya gampang untuk bisa mengakses siaran radio ketika di lokasi atau di tempat Anda belum dapat Anda akses FM-nya. Nah, Anda bisa membantu kami untuk mendownload aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi caranya gampang untuk bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia dengan cara mendownload aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Nah, di dalam aplikasi tersebut, RRI di seluruh Indonesia ada di dalamnya, termasuk RRI-nya Selatan ya. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah mampir dari akun kami yang bertugas saat ini. Saya Putra menemani Anda di siang hari ini, tentunya kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kami menyapa dari beberapa teman-teman yang saat ini menyempatkan hadir di akun kami yang bertugas. Saya Putra, ada Arta Maruau, terima kasih, ada Agus Putra, terima kasih, Mulyani Talomba 285, thank you, Jandra Sari juga, selamat berlibur untuk semua teman-teman, ada Vina Fantasi, terima kasih, salam dari kami yang bertugas buat teman-teman sekalian. Dan kami sampaikan juga pendengar yang saat ini menikmati dari suasana libur dengan mengunjungi beberapa tempat-tempat destinasi wisata di luar sana, tetap hati-hati selalu dan lihat ya kondisi-kondisi di sekitarnya untuk selalu waspada, apalagi kalau misalkan saat ini Anda berlibur dengan membawa keluarga ya, pastikan tetap dari kondisi aman terkendali ya. Baik pendengar RRI-nya Selatan, kami sampaikan untuk Anda nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, RRI-nya Selatan akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Berbagai informasi-informasi kabar seputar olahraga kami sampaikan untuk Anda. Dan kita simak informasi lainnya yang kami hadirkan untuk Anda siang ini. Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melanjutkan program makan bergizi gratis atau MBG. Namun, kepala negara akan melakukan penertiban sehingga tidak boleh ada penyelewengan karena program ini sangat strategis. Presiden menegaskan pemerintah tidak akan ragu bertindak tegas kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan. Menurut beliau, pemerintah akan terus menerbitkan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang melakukan penyimpangan. Presiden mengatakan masyarakat mendukung program MBG karena memberikan manfaat untuk rakyat. Kepala negara mengaku pada setiap kunjungan kerja dirinya menerima aspirasi dari masyarakat agar program tersebut tetap dilanjutkan. Menurut Presiden, program MBG tidak sekedar menyiapkan gizi dan protein anak Indonesia saja, tetapi juga menggerakkan ekonomi di desa. Ada perputaran uang karena hasil produksi masyarakat desa dibeli oleh dapur MBG. Presiden kemudian memaparkan simulasi perputaran ekonomi yang terjadi di desa melalui program MBG. Menurut kepala negara, dalam satu desa dapat terjadi peredaran uang hingga lebih dari 10 miliar rupiah per tahunnya. Presiden menambahkan MBG memberikan dampak langsung terhadap para pelaku usaha kecil di desa. Presiden mengatakan program MBG akan menjadi kekuatan ekonomi baru di desa-desa. Apalagi dengan beroperasinya koperasi desa atau kelurahan, kombinasi kedua program ini akan menjadi kekuatan baru dalam membangkitkan ekonomi nasional.

Kita harus tetap banyak-banyak bersyukur ya. Jadi kalau misalkan saat ini panas, berarti sangat membantu dong ya para petani-petani, para nelayan yang mungkin melaut dan petani yang bertani begitu ya, sangat mendukung kalau cuaca panas. Tapi jangan kemarau-nya berkepanjangan juga ya, nanti nggak baik juga buat tanaman-tanamannya gitu ya. Dan saat ini juga yang lagi menikmati cuaca panas pasti juga punya rencana planning jalan kemana gitu, sangat mendukung ya. Dibanding kalau cuaca lagi hujan, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, mau ke luar ya kan, mau ke outdoornya nggak dapat gitu ya suasananya karena hujan gitu ya teman-teman ya. Ada Bang Reels 26, terima kasih. Ada Mancing Bay, Mancing Baik, terima kasih. Ada di Bang Freddy Zebuat juga yang biasanya minggunya nggak kemana-mana, di rumah aja karena Senin sampai Jumat udah ngabisin waktu buat nyetir gitu ya. Buat nyetir ya kan, iya kan, sebagai teman-teman yang saat ini lagi bertugas selalu memberikan layanan terbaik di setiap para penumpang-penumpangnya gitu ya kan. Senin sampai Jumat ya kerja, dan Sabtu minggunya lebih pilih ke rumah aja, istirahat yang cukup baik. Besok udah kerja lagi, libur panjangnya telah usai gitu ya. Ada Dahsyat juga, terima kasih untuk Dahsyat sudah mampir juga. Salam kenal dari kami, ini siaran Radio RRinia Selatan. Sekali lagi kami sampaikan, ini siaran Radio RRinia Selatan di mana kami yang bertugas, saya Putra, menemani teman-teman sampai di jam 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Sesaat lagi kita akan menantikan pukul 11 waktu Indonesia Barat, RRinia Selatan akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Dan saat ini di musik dan informasi menghadirkan lagu hiburan populer Indonesia dan informasi-informasi update aktual lainnya yang kami kutip dari website rri.co.id. Untuk Duda Kaya, thank you, selamat siang, selamat menikmati dari suasana liburnya, dan kita beralih ke informasi lainnya. Ya, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, Polri sedang membangun 33 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas pemerataan akses pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto tepatnya Sabtu kemarin. Agenda tersebut juga dirangkai groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan peluncuran operasional 166 SPPG Polri. Dalam program tersebut Kapolri juga menargetkan ya pembangunan 1500 SPPG di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat program pemenuhan gizi nasional pemerintah. Menurut Kapolri, Polri juga mendorong penggunaan energi terbarukan dalam operasional SPPG di berbagai daerah Indonesia. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung ketahanan energi nasional. Kapolri menjelaskan sebanyak 47 SPPG Polri telah menggunakan compressed natural gas atau CNG dalam operasional sehari-hari. Penggunaan energi tersebut dinilai lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan. Kapolri menuturkan inovasi tersebut sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya ketahanan pangan nasional. Pesan tersebut sebelumnya disampaikan Presiden saat meresmikan SPPG Polri di Palmerah, Jakarta Barat baru-baru ini. Menurut Kapolri, penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi sehat dan berdaya saing Indonesia. Karena itu seluruh komponen bangsa dinilai perlu membangun sinergi bersama. Dari informasi ini pendengar disampaikan di mana Kapolri menyampaikan bahwa terdapat 33 SPPG dibangun di wilayah 3T, perluasan pemerataan pemenuhan gizi di Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Dari 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih terus hadir untuk Anda dengan informasi-informasi update yang kita kutip dari website rri.co.id. Dan ada beberapa salam dari teman-teman yang udah mampir di live-nya kita untuk siang hari ini. Terima kasih untuk Aji Toko yang saat ini nulisnya, "Hai Nia Selatan, salam dari Batam." Wah, ini jauh-jauh nih, anak rantau gitu ya kan, Nias, yang saat ini sudah menetap di Batam, yang katanya lebih pilih Batam untuk sementara waktu tapi tetap akan pulang kampung nantinya kalau misalkan cuannya udah berlimpah gitu ya. Cie, cuan gitu ya. Jauh-jauh ke sana cari cuan. Enak ya pasti ya. Oke, semangat ya buat teman-teman yang saat ini jadi perantauan di beberapa daerah luar, di luar sana. Semoga tidak melupakan akan kampung halaman ketika rezeki berlimpah, balik kampung juga harus tetap gitu ya. Nah, seperti Raffles Yanipar kebalik nih. Dari kampungnya di luar tiba-tiba dapat tugasnya di Nias gitu. Gitu ya. Ya, jangan lupa juga nih buat Raffles untuk balik kampung nanti ya, ke halamannya gitu ya. Kalau gak salah ini tinggalnya di Medan ya, Medan, Siantar, atau Rantau Prapat, atau Danau Toba, atau di mana gitu ya. Kurang tahu juga tinggalnya di mana gitu. Yang pastinya mereka dapatin tugas di Nias Selatan, mengabdinya di sini, namun tetap akan pulang kampung di momen-momen tertentu ya. Terima kasih untuk Bang RZ Bua juga, terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Salam buat semuanya di suasana liburnya. Ada Super Ada juga, terima kasih untuk Super Ada. Kemudian ada Kak Enizal, Serangan Solawat juga, thank you. Bang Warmindo juga terima kasih, Dasyat juga terima kasih. Dan salam buat semua-semuanya yang mungkin saat ini juga sedang mendengarkan siaran RRI ya di 93,1 FM, baik itu melalui FM-nya dan juga aplikasi RRI Digital. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi-informasi update lainnya kami sampaikan untuk Anda di siang ini. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menilai pentingnya keberadaan petani dan nelayan bagi bangsa Indonesia. Keduanya adalah produsen pemasok makanan untuk rakyat Indonesia. Presiden Prabowo bercerita ketika latihan saat masih aktif menjadi tentara. Penduduk desa yang umumnya bertani memberi makan dan minum kepada tentara yang sedang latihan, kendati keadaan petani sedang susah. Presiden Prabowo mengatakan keberlangsungan suatu bangsa ini ditentukan oleh ketersediaan pangan. Menurut Kepala Negara, tidak mungkin suatu negara bertahan atau survive tanpa produksi pangan yang lancar, yang aman dan berkesinambungan. Presiden Prabowo mengaku memiliki kedekatan dengan petani karena pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Presiden Prabowo mengatakan saat menjadi komandan pasukan selalu mengecek pasokan makanan untuk para tentara. Nah, disampaikan pendengar dari informasi ini, di mana saat ini pemerintah lebih fokus dan lebih sangat mendukung ya untuk peran petani bagi rakyat Indonesia. Baik, kami masih terus hadir dengan update informasi lainnya pendengar, dan kami sampaikan tepat pukul 11 nantinya RRI Selatan akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

Dari 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga, kabar-kabar terbaru dari kabar-kabar dunia olahraga. Dan pendengar, kita sapa dari beberapa teman-teman yang sudah mampir dari akun kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda. Dan mungkin di luar sana kenapa mesti harus live di saat lagi tugas, kita juga ingin kasih tahu nih buat teman-teman bahwa siaran radio RRI masih mengudara. Siaran RRI masih terus menemani teman-teman di setiap harinya, dan siaran radio RRI ya hadir beroperasi untuk Anda, menyajikan informasi dan hiburan untuk pendengar sekalian. Dan kenapa mesti live? Hidup ini gak cuma butuh pertemanan di dunia nyata, di dunia maya juga kita butuh, ya kan? Dan kenapa mesti live? Nah, kita live juga pengen kasih tahu bahwa suasana di saat lagi tugas kita tuh dalam posisi sendiri, jadi tidak merasa suntuk di suasana studionya, ada interaksi komunikasi bersama teman-teman. Nah, yang hari ini bertepatan dengan ulang tahun, happy birthday, tepatnya hari ini tanggal 17 Mei 2026, beberapa sosial media yang saya gunakan juga melihat ada beberapa yang berulang tahun hari ini ya. Kita ucapkan happy birthday untuk Anda yang berulang tahun hari ini, tepatnya Minggu tanggal 17 Mei 2026. Happy birthday, semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, apa yang menjadi cita dan cinta semoga tercapai ya. Terima kasih Bang Boy Sticker sudah mampir di sini. Nah, sekarang kalau berbicara soal yang berulang tahun nih, kita harus siap-siap nih dengan dananya. Kenapa? Karena tidak jarang banyak teriakan dari teman-teman, jangan lupa traktirannya begitu. Balik ya untuk sekarang ini ya, kita yang berulang tahun, kita yang harus menyiapkan dananya gitu ya kan. Kalau dulu-dulu kita senyum bahagia, kenapa? Karena kita dapetin kado dari orang-orang terdekat kita, dari orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang justru malah sebaliknya, kita harus mempersiapkan dana ketika kita sadar diri bahwa kita sedang berulang tahun. Karena teriakan-teriakan itu ya yang membuat telinga kita kadang, aduh gak enak juga nih kalau kita gak ada dananya saat kita lagi berulang tahun. Oke, ada Bos Sukari, Ononiha, Boy Sticker, Bang Boy, thank you sudah mampir di live-nya Sap Girls. Terima kasih untuk Sap Girls, Ayah Naila, Raffles Yanipar, Aji Toko, kemudian teman-teman lainnya, Enizal, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akhiri lagu pop Indonesia siang hari ini. Ada Afgan featuring Raisa dengan Tunjukkan. Dan sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Husanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Husanov dianggap menabrak Yorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yorel Hatto dan Husanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan, dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Husanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us out of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren. Sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champions Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia. Datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, I think it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini. Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
3: Tim Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
4: Tercatat dalam ada 5 sampai 6 menit istimewa itu terjadi terlepas juga dari
3: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
5: Very important for us, especially because of the conditions that how we came here, we came with only one.

0: strange to us because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, like and we did what we have to do and what we did, what all of us expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Dia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan begini.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
6: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: Dance, it was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: It was bad moments, but most of the game we are really happy and yeah.
5: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat siang pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini berakhir di studio menunjukkan pukul 11 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadir melanjutkan kebersamaan kita dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda menemani suasana siang Anda hari ini. Tepatnya di si Minggu tanggal 17 Mei 2026. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, kurang lebih 30 menit ke depan kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu mancanegara dan informasi-informasi kabar-kabar mancanegara kami sampaikan untuk Anda. Pastikan Anda jangan kemana-mania, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

hari ini 17 Mei ada yang berulang tahun, ya kan? Nah, mungkin ada yang pakai sembunyi-sembunyi nih ulang tahunnya nih, ya kan? Soalnya takut gitu, soalnya dana belum tercukupi gitu kan, budget belum lengkap nih. Gimana bisa gitu ya kan? Kalau ngomongin soal ulang tahun yang versi dulu sama ulang tahun yang versi sekarang itu udah jauh beda ya teman-teman ya. Kalau versi tahun yang dulu kita berulang tahun itu kita happy. Kenapa? Karena kita bakal siap-siap dapetin kado. Kita bakal dikasih kado yang banyak. Iya gak sih? Ya kan? Terus kita diajak liburan, terus kita diajak makan gitu. Pokoknya ada lah gitu ya kan? Yang buat hati kita jadi senang. Tapi yang untuk zaman-zamannya sekarang gitu ya kan? Kalau ketemu aja sama yang berulang tahun atau kita nih, kalau boleh sembunyi gitu di suasana ulang tahunnya. Karena kesiapan mental kita itu sama kesiapan dompet itu belum bisa gitu untuk bisa mengcover dari teriakan-teriakan dari teman-teman di luar. Traktir dong gitu ya kan, teriakan keluarga, ajakin nongkrong dong gitu ya kan. Kan ulang tahun gitu ya kan. Tapi ya sudah lah. Ada yang teriak, ah udah gak apa-apalah, namanya juga sekali setahun gitu ya kan. Ya juga sih kalau dipikir-pikir sekali setahun ya kan. Kita dikasih surprise, happy birthday, itu udah senang banget ya teman-teman ya. Tapi selesai itu kita langsung ditodong. Ayo dong kemana setelah ini gitu ya kan. Nah, beda halnya sama Bang Mr. Harefa nih, yang dia lagi senyum-senyum aja. Katanya gak apa-apa Put, kalau masalah ulang tahun di saya tuh ya, kalau ulang tahun di saya tuh katanya malah lebih happy. Karena kenapa? Karena ibu negara yang mendonasikan ya. Donaturnya itu ibu negara, jadi saya tenang aja. Nah, sebaliknya juga nanti kalau misalkan ibu negara yang ulang tahun, ya saya yang harus menjadi donaturnya. Ini kerjasama nih namanya ya, kerjasama. Ya udahlah, kita terimalah jalan ceritanya kayak gitu ya. Ada Dekrina Gucci, terima kasih. Ada Nur juga, terima kasih. Kemudian ada Boy Sticker, Bang Boy. Nah, ini Bang Boy terakhir ulang tahunnya kapan ya kan? Yang ngerayain siapa dan donaturnya siapa? Kita jadi penasaran juga nih buat yang mampir-mampir di live-nya kita. Ini ngomongin soal ulang tahun ya. Ada Muli juga yang berulang tahun. Happy birthday untuk Muli. Semoga panjang umur, sehat selalu. Apa yang menjadi cita dan cinta semoga tercapai ya. Baiklah kalau gitu, kita nanti bakal lanjut lagi baca-baca komen dari teman-teman yang udah mampir di live-nya kita untuk siang hari ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya kenapa mesti live, karena kita pengen ngasih tahu bahwa siaran RRI masih beroperasi, siaran RRI masih mengudara, siaran RRI hadir di setiap harinya menemani aktivitas pendengar di luar sana. Dan kenapa mesti live? Hidup ini gak cuma butuh pertemanan di dunia maya. Di dunia nyata. Ya kan, kita juga butuh pertemanan di dunia maya. Jadi memperluas pertemanan itu dan menggunakan media platform ke hal positif, kenapa enggak gitu ya kan. Dan kenapa mesti live teman-teman? Karena kita pengen kasih tahu buat teman-teman yang lagi dengerin siaran radio, kalau lagi tugas tuh ya, kita tugasnya tuh sendiri-sendiri aja. Jadi biar gak dapat suntuknya ya kan, kita interaksi komunikasi seperti ini gitu. Jadi itu tujuan kita kenapa mesti live ya saat kita lagi tugas ya. Jadi saling support aja ya teman-teman ya, boleh ya. Ada keju karamel ya. Iya, udah lucu-lucu nama akun sekarang ya, keju karamel. Dekrina Gucci, ada Nur, ada Bang Oja juga. Nah, Bang Oja ini terakhir ulang tahunnya kapan nih? Kita jadi penasaran juga nih. Terakhir ulang tahunnya kapan gitu ya kan? Yang ngerayain siapa dan donaturnya siapa gitu ya. Jangan bilang ya Bang Oja ya gak pernah ulang tahun soalnya identitasnya tidak ditemukan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi sama lagu Mancanegara berikut ini. Semoga dapat menemani suasana teman-teman semua, suasana liburnya, suasana happy-nya di weekend kali ini di Minggu 17 Mei 2026. Justin Bieber dengan Ghost hadir untuk Anda semua.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
2: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990. Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

bakal kera teliti sama Fefu acara ni Oma Sieda hadiah duria ya da evalua ya bezi felendua eroma ke kecuali hari Jumaha tolami andre lagu ba bege olifu bawa mehage si sambua gamai dola si manegei geluahania boy olifu he acara hadiah duria eroma ke bezi felendua bawa ala wali.

Jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: yang dilihat ini mana ada kerja, nak. Man sendiri tuh abang.
1: Gak bisa. Yang penting harus mami kawannya aku.
0: Main truk. Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
1: Gak bisa aku man sendiri.
0: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
1: Hore. Mame, minta HP-nya. Anji mau main gym.
0: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 08112520962. Kami tunggu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk kebutuhan saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mencoba untuk setia, hati tak menentu. Sadari diri tak punya kekasih, namun tak ku ingkari, ku rindu padanya.
1: Berlari sejauh 30-an

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ha na walu hadui acara hadiah turia ma ukuani. Kanu bazi filen rua bali. Malawa usa e roma u, bazi filen rua. Ih, izoi, ya, usa takuta hadio.
1: Malati, nasru. Patani fursu. Acara hadiah turia kuda, ya kata. Tefan rua bazi filen rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Subi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah awal hadai erong sumaha acara hadiah duria. Soaga lele tali fuse, minum ubah ka ehe gulau bale tali fuse. Bayi oli fuge, eroma e, bezik lele ruapa asa luo, lau.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022. Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026.
1: Tahun 2025 lalu, Kepala Bidang Perpajakan BPKPD Kabupaten Ustara Yohanes Sarman Jelasi mengatakan hingga saat ini PAD yang sudah terrealisasi mencapai 953 juta lebih. Untuk menggenjot PAD ini, BPKPD Nusantara telah menyusun rencana aksi dengan berkolaborasi dengan UPTD Samsat. Kolaborasi ini fokus meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor PKB. Yohanes menjelaskan setiap minggu pertama tiap bulan akan dilaksanakan Samsat keliling untuk mempercepat pelayanan pengurusan perpanjangan STNK. Langkah ini diharapkan mendekatkan layanan ke masyarakat.
2: Rencana-rencana aksi, bagaimana kita menggenjot biar apa? Rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu dan masyarakat itu salah satunya kami kolaborasi dengan PT Pertamina Provinsi Sumatera Utara, Samsat, untuk melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak dengan PKB dan sudah ada kesepakatan dengan Bapak Provinsi Sumatera Utara setiap hari Selasa minggu pertama setiap bulan akan dilaksanakan kegiatan sampai keliling di dekat dengan masyarakat dalam pelayanan pengurusan perpanjangan SDN.
1: Selain PKB, sumber PAD Nusantara berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. BPKPD optimistis strategis jemput bola lewat Samsat keliling dapat mendongkrak realisasi PAD Kabupaten Nusantara tahun 2026. Pemkab Nusantara berharap kesadaran wajib pajak meningkat agar target 10,9 miliar tercapai dan digunakan untuk pembangunan daerah. Munir Harifa melaporkan.
3: Pendengar, Anda dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara terus mendorong pengurangan angka kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Upaya tersebut dilakukan lewat bantuan usaha ekonomi produktif dan pembentukan kelompok usaha bersama untuk mendukung peningkatan penghasilan dan kemandirian warga. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Pertama, bantuan usaha ekonomi produktif dan kedua, kelompok usaha bersama.
5: Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai 1.280.000 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS periode September 2025. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Fahrizal Nasution mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Dinas Sosial pada tahun 2025 difokuskan pada 2 program utama, yakni Usaha Ekonomi Produktif, UEP, dan Kelompok Usaha Bersama, KUBE. Fariza menjelaskan UEP merupakan program pemberian bantuan kepada masyarakat secara individu berupa barang, bukan uang, sebagai stimulus untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan pendapatan. Untuk UEP, daerah penerima meliputi Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Padang Sidempuan. Jenis bantuan yang diberikan antara lain peralatan usaha pembuatan kue, peralatan cukur atau barbershop, serta peralatan menjahit. Sementara itu, untuk program KUBE, bantuan diberikan secara berkelompok kepada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Dairi dengan jenis bantuan serupa.
4: Kita itu di tahun 2025 ada dua. Pertama, bantuan usaha ekonomi produktif. Dan kedua, kelompok usaha bersama. Usaha ekonomi produktif. Masyarakat yang beri rangsangan untuk merubah persepsi dan meningkatkan pendapatan yang diberikan bantuan secara individu, tapi bantuan itu adalah bantuan barang, bukan bantuan uang. Bantuan barang untuk mendukung dia untuk usaha memberikan pendapatan merupakan mata pencarian.
5: Lebih lanjut, Farizal mengatakan, berdasarkan realisasi 2025, penerima bantuan KUBE tercatat sebanyak 153 jiwa, sementara UEP sebanyak 116 jiwa, atau total 272 penerima. Dengan asumsi satu keluarga terdiri dari 5 orang, maka program tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 1.360 jiwa di Sumatera Utara. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Derasnya arus modernisasi membuat keberadaan becak dayung kian terpinggirkan dan berdampak pada menurunnya penghasilan para penariknya. Berikut laporan James Franciscus.
6: Keberadaan becak dayung di tengah kota kini semakin terancam. Arus modernisasi yang menghadirkan transportasi lebih cepat dan praktis membuat becak tradisional ini kian kehilangan pelanggan. Para penarik becak dayung mengaku penghasilan mereka turun menurun drastis. Kehadiran becak mesin yang lebih diminati masyarakat menjadi tantangan terbesar yang sulit mereka hadapi. Herman, seorang penarik becak dayung, saat dijumpai RRI kemarin mengatakan, omset yang ia peroleh dalam sehari hanya berkisar Rp30.000. Kondisi ini menimbulkan harapan besar kepada pemerintah. Herman menginginkan adanya perhatian dan solusi nyata agar tetap bisa bertahan di tengah perubahan zaman.
7: Cuman yang awak harapkan itu ada sekolah. Ya mudah-mudahan begitulah ada perhatian pemerintah terhadap becak dayung bagi penarik becak dayung. Karena pendapatan gratis turun disebabkan karena udah banyak saingan becak mesin. Mudah-mudahan pemerintah kalau misalnya nanti mendengar ya dikumpulkan kami, dikasih solusi ataupun bagaimana.
6: Herman juga berharap pemerintah membuka ruang dialog untuk mencari jalan keluar terbaik, sehingga keberadaan becak dayung sebagai transportasi tradisional tetap dapat dipertahankan, sekaligus menjamin keberlangsungan hidup para pengemudinya. James melaporkan.
3: Keberadaan batu-batu besar dengan berbagai macam bentuk dan ukuran menjadikan situs megalit Tundru Baho di Nia Selatan sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Berikut laporan Anu Verlis Hulu.
8: Situs megalit Tundru Baho adalah sebuah peninggalan budaya masa lampau di Desa Lahusa Idanetai, Kecamatan Idantai, Kabupaten Nia Selatan. Situs ini merupakan bekas perkampungan kuno di mana dahulu kala masyarakat menggelar musyawarah adat dan pesta di tempat ini. Lokasi ini juga sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan keunikan batu-batu besar yang tertata rapi di tempat tersebut. Bahkan ada juga para peneliti dalam dan luar negeri yang tertarik untuk mempelajari peninggalan budaya Neolitikum di tempat ini. Di sini kita dapat melihat susunan batu-batu besar dengan berbagai macam ukuran dan bentuk. Masing-masing batu memiliki fungsi seperti dijelaskan oleh juru pelihara situs Yanuari Telumbanua berikut ini.
9: Yang besar sana itu namanya Behu. Yang kecil-kecilnya Saitagari. Ada di sini bentuk penjara yang seperti kambing itu satu leher. Ada yang dua leher, ada juga yang tiga leher.
10: Bedanya artinya?
9: Artinya yang satu leher itu waktu membuat pesta owasa dulu kakek kita, disitulah kedudukannya. Yang dua leher berarti samping kiri kanannya suami istri. Yang tiga lehernya ajudannya yang kiri kanan di tengah dia. Nah, kalau meja bulat ini Bu, yang ini itulah namanya Gowinilare. Tempat untuk menarik istri raja waktu membuat pesta owasa. Kalau yang meja ini, itulah meja hakim tadi. Kalau udah di ini, divonis di sini, baru dimasukkan di penjara.
8: Namun, diperlukan upaya untuk menjaga kelestarian situs yang sudah berusia ratusan tahun tersebut. Pasalnya, selain dimakan usia, perawatannya juga harus dilakukan tidak dengan sembarangan, agar tidak merusak batu-batu. Untuk mendukung hal ini, pada awal Mei 2026 lalu, Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe telah menyampaikan usulan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon agar situs Megalitun Dumbaho dapat ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Dengan penetapan status ini nantinya, diharapkan upaya pelestarian situs Tundumbaho dapat dilakukan secara maksimal, sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisata di lokasi tersebut. Demikian, Anova Lesulu melaporkan.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, dan RRI Gunung Sitoli. Pendengar, selanjutnya kita ikuti feature dengan judul Yonif TP903, Balu Seda Perkuat TNI di Kepulauan Nias, produksi oleh reporter Indrajaya Zendrato.

0: Langit di wilayah Kabupaten Nias Barat tampak cerah ketika sejumlah tokoh daerah, aparat TNI, dan masyarakat mulai memadati lokasi pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau YONIF TP903 Baluseda di atas lahan seluas kurang lebih 50 hektar yang nantinya akan berdiri markas Satuan Teritorial Pembangunan tersebut. Harapan baru bagi penguatan pertahanan dan percepatan pembangunan Kepulauan Nias mulai ditanamkan. Kehadiran Bupati Nias Barat, jajaran TNI, anggota DPRD, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, hingga para penghibah tanah menjadi simbol dukungan bersama terhadap pembangunan strategi tersebut. Suasana penuh semangat tampak menyelimuti acara, terlebih ketika alat berat mulai bergerak dan peletakan batu pertama dilakukan sebagai tanda dimulainya pembangunan. Bupati Nias Barat, Dr. Eliun Swaruwu, SPT MSI, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan YONIF TP903 Baluseda. Menurutnya, keberadaan Satuan Teritorial Pembangunan tersebut diyakini akan memberikan dampak positif bagi keamanan maupun kesejahteraan masyarakat sekitar.
1: Tentu harapan kita dengan terbangunnya YONIF 903 dapat memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nias Barat, terutama masalah pertumbuhan ekonomi. Dengan dampak dari terbangunnya YONIF 903 ini, masyarakat juga turut merasakan kehadiran mereka baik dari aspek keamanan, kedisiplinan, dan terutama juga aspek dampak ekonomi.
0: Pernyataan itu mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap fungsi YONIF TP yang tidak hanya berorientasi pada pertahanan negara, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan di daerah. Di sisi lain, Dandim 0213 Nias, Sampe T. Butar-Butar menegaskan bahwa pembangunan fasilitas dan infrastruktur YONIF TP 903 Baluseda merupakan bagian dari langkah strategis TNI Angkatan Darat dalam memperkuat pertahanan sekaligus membantu pembangunan daerah.
2: Kami sangat berterima kasih, kami diakomodir untuk dapat hadir di tengah-tengah masyarakat Nias Barat. Kemudian terkait tadi penyampaian masyarakat bahwa dengan berdirinya batalion di sini, mereka mengharapkan untuk anak-anak yang ada di sini mungkin mempunyai cita-cita menjadi TNI. Tentu ini menjadi masukan yang baik bagi kami, dan tentu akan kami akomodir dan kami sampaikan kepada pimpinan kami tanpa mengurangi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, tanpa mengurangi kualitas. Apabila anak-anak kita yang di sini memang memenuhi syarat untuk diterima menjadi angkatan darat, ya tentu kami akan sampaikan ke pimpinan kami.
0: Pembangunan YONIF TP 903 Baluseda juga menjadi bukti bahwa wilayah Kepulauan Nias memiliki posisi strategis yang penting. Kehadiran satuan ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antara aparat dan masyarakat, terutama dalam mendukung ketahanan wilayah serta penanganan berbagai persoalan sosial dan pembangunan di daerah terpencil. Di tengah hamparan lahan yang masih terbuka, tersimpan optimisme bahwa kawasan tersebut kelak akan menjadi pusat kekuatan strategis TNI di Kepulauan Nias. Lebih dari sekedar pembangunan fisik, groundbreaking YONIF TP 903 Baluseda menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Sebuah langkah awal menuju penguatan pertahanan yang berjalan seiring dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Demikian feature kali ini. Saya Indra Jajanrate mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada feature berikutnya.
3: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
4: Demikian lintas Megatol hari ini.

saja Anda ikuti Lintas Megatalk dari Pro 1 RRI Medan, Jaringan Berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

92 FM Ararindia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih terus hadir menemani suasana siang Anda saat ini di program Pro Dangdut yang berada dalam kita. Lagu-lagu dangdut yang kami pilihkan untuk Anda di siang hari ini ya. Jadi untuk teman-teman semua pendengar Ararindia Selatan yang lagi nikmatin makan siangnya, pas banget ya sambil makan siang sambil ditemani sama lagu-lagu dangdut. Atau saat ini dengan rute perjalanan yang cukup jauh, dengan suasana liburan Anda menikmati hari libur dengan mengunjungi beberapa tempat objek wisata yang menjadi pilihan Anda. Selamat berlibur untuk Anda semuanya, dan tetap hati-hati dan selalu waspada dari setiap tempat-tempat kunjungan Anda ya. Bukan aku nakutin, tapi minimal harus tetap waspada ya. Hati-hati selalu yang berada di perjalanan, tetap fokus selama berkemudi, jangan sampai ugal-ugalan, jangan ngebut-ngebutan, dan tetap fokus ya saat Anda mengendarai kendaraan Anda. Kalau misalkan sudah kondisinya di bawah ngantuk, jangan lupa teman-teman ya, jangan lupa ya, Anda harus baiknya beristirahat sebelum Anda melanjutkan perjalanan Anda selanjutnya ya. Bersama kami Ararindia Selatan di 93,1 FM, kita masih terus lanjut sama lagu-lagu dangdutnya sampai di jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda di siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java C Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Karinia Selatan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gimana nih pendengar dengan lagu-lagu pilihan dangdut yang sudah kami putarkan untuk Anda? Senang dan terhibur adanya ya. Dan gak cuma sampai di sini, kita masih terus hadir lagu-lagu dangdutnya sampai di jam 15 waktu Indonesia Barat. Nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat, gak terasa usai sudah kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas ya pendengar. Dan nantinya Anda akan ditemani oleh rekan share lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang lagi nikmatin liburnya, selamat berlibur. Yang di rumah aja, selamat beristirahat panjang untuk Anda. Besok sudah dipertemukan dengan tugas tanggung jawab, rutinitas. Tetap semangat, tidak ada salahnya mempersiapkan segala sesuatu menjadi kebutuhan untuk hari esok ya. Agar besok kita udah standby, udah siap untuk bisa melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab kita ya. Menikmati suasana libur, sambil menikmati makan siang, sambil mendengarkan siaran RRI Nia Selatan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

0: Pro 1.
1: 93,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Hi, excuse me. Do you know where the nearest market is?
4: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
3: You go. No. Zigzag. Salah.
4: Aduh.
3: Zigzag? Lina. Ada bule nih. Aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
5: Tenang, Ar. Jangan panik. Be amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
3: Oh, great. Thank you.
4: Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
5: Bisa karena dibiasakan, Ar.
4: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Linin. Every day, yes.
5: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
6: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

terus berputar ya, kurang lebih 6 menit lagi kita akan ke jam 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Dan berakhir sudah nantinya pendengar pukul 15 waktu Indonesia Barat lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini edisi Minggu 17 Mei 2026. Dan berakhir sudah juga ya kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, menemani Anda hingga konfirmasi pukul 15. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tiba-tiba untuk cuaca di luar sana sedang hujan begitu deras ya untuk wilayahnya selatan dan sekitarnya. Anda yang menikmati dari suasana libur di luar rumah saat ini untuk selalu berhati-hati dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah ya. Baik, sampai ketemu lagi pendengar. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut

0: Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will continue you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1. RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, di Mas bersama kami di RRI Selatan, di lintas Nias Selatan sore. Terima kasih pendengar masih bersama kami tentunya dengan berbagai program informasi yang akan menemani Anda bersama dengan kami tentunya di hari akhir pekan Anda. Selamat sore bagi Anda yang masih mendengarkan kami juga di aplikasi RRI Digital. Terima kasih pendengar karena kami selalu hadir untuk Anda setiap hari tentunya dengan berbagai program memberikan suasana yang terbaru dan berbeda di ruang dengar Anda. Bersama dengan saya rekan saya Tio Arta pendengar menemani hari sore hari edisi Minggu 17 Mei 2026. Menemani Anda hingga pukul 20 nantinya pendengar. Selamat sore dan tutup bersama kami dengan lagu Popro Indonesia dan juga nanti pendengar beberapa informasi terbaru tentunya hadir menemani Anda. Selamat sore dan tetap semangat.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Allah telah menjadi bagian dari hidup saya. Setelah berkarya, kami ada untuk berkarya.
1: Salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari kementerian.
2: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
3: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
4: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
3: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
5: Menurut saya sih Kak, menunya gas IPK aja karena kadang ada.
3: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.
6: Selamat sore mereka di Mapan dan perasaan yang masuk bersama kami di RRI Selatan, tentunya menemani Anda di saat ini. Dan terima kasih pendengar masih bersama kami. Beberapa informasi terbaru pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya, Presiden Prabowo Subianto mengakui program makan bergizi gratis MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Presiden mengakui masih ada pihak-pihak yang tidak menjalankan program dengan baik dan menyalahgunakan kewenangan. Karena itu, Presiden memastikan pemerintah akan menindak tegas pihak yang melanggar aturan dalam pelaksanaan program tersebut. Meski begitu, Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden mengaku sering menerima keluhan dan harapan langsung dari para petani agar program tersebut tidak dihentikan. Menurut Presiden, manfaat program MBG memang tidak langsung terlihat dalam waktu singkat. Namun ia meyakini dampak besar program tersebut baru akan dirasakan dalam jangka panjang, terutama terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Presiden juga menyebut program MBG dapat menggerakkan ekonomi desa karena menciptakan perputaran uang di tingkat lokal. Berdasarkan perhitungannya, program tersebut mampu menghadirkan perputaran dana hingga 10,8 miliar rupiah per tahun di satu desa.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Baik, pendengar masih bersama kami di Rens Selatan, di lintasnya Selatan Sore, dan informasi lainnya pendengar masih hadir di ruang dengar Anda. Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih masih menemukan pejabat yang menyelewengkan uang rakyat, termasuk orang-orang yang pernah dekat dengannya. Presiden menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi siapapun yang terlibat pelanggaran meski memiliki kedekatan dengan dirinya. Presiden mengungkap banyak pejabat yang sebelumnya diberi kepercayaan dan jabatan penting justru menyalahgunakan kewenangan setelah menduduki posisi strategis. Menurut Presiden, tindakan tersebut menjadi pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Presiden menceritakan pertemuannya dengan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Presiden mengatakan Ateh sempat ragu ketika melaporkan dugaan penyelewengan yang melibatkan orang dekat Presiden. Menurut Presiden, Ateh sempat meminta arahan apakah pemeriksaan tetap perlu dilanjutkan. Presiden kemudian meminta seluruh proses penegakan hukum tetap berjalan tanpa pandang bulu. Presiden juga mengingatkan pejabat negara seharusnya lebih berhati-hati ketika diberikan kepercayaan oleh rakyat. Ia menilai jabatan bukan alat untuk memperkaya diri ataupun menyalahgunakan kekuasaan. Presiden mengaku prihatin karena kasus korupsi tidak hanya merusak institusi, tetapi juga berdampak kepada keluarga pejabat yang terlibat.

Ya pendengar, informasinya pendengar, masih kami hadir ketika orang dengar Anda sebelum menghadirkan program kabar sepekan Nia Selatan tentunya di ruang dengar yang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih informasi lainnya pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan langsung aspirasi para petani kepada Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pertanian nasional. Kapolri mengatakan, Polri telah bekerja sama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR kepada petani. Program tersebut digunakan mendukung kebutuhan produksi pertanian di berbagai daerah di Indonesia. Melalui program tersebut, Kapolri berharap Presiden Prabowo Subianto mendukung penguatan akses KUR bagi para petani Indonesia. Dukungan tersebut diharapkan mencakup kemudahan akses hingga peningkatan jumlah kredit usaha, sehingga para petani dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kemandirian usaha. Langkah tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Kapolri menjelaskan, hingga saat ini terdapat 714 kelompok tani atau POKTAN jagung binaan Polri di berbagai daerah Indonesia. Kelompok tani tersebut tersebar pada 42 polres di 8 polda.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar Radio Republik Indonesia Selatan dengan kabar sepekan Nia Selatan. Berita utama sore ini, Wakil Bupati Nia Selatan melantik pengurus pramuka di 7 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Nia Selatan merespon cepat keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg di wilayah Kepulauan Batu. Satres Narkoba Polres Nia Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Langkah tim voli pelajar Nia Selatan di Raja Inap Inal Cup 3 berhenti di babak 12 besar. Inilah kabar sepekannya Selatan selengkapnya di Seminggu 17 Mei 2026 bersama saya Theo Arta.

0: Berita yang pertama, Polres Nia Selatan bersama Yayasan Kemala Bayangkari resmi memulai distribusi perdana program makan bergizi gratis MBG bagi siswa sekolah. Penyaluran ini dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Merah Putih Gomo yang menyasar pelajar di wilayah Kecamatan Gomo, Kabupaten Nia Selatan. Pelepasan distribusi perdana ini dipimpin langsung oleh Kapolres Nia Selatan AKBP Ferry Mulyana Sunary SIKMH didampingi Ketua Bayangkari Cabang Nia Selatan sebelum didistribusikan ke lokasi penerima manfaat di SMP Negeri 1 Gomo. Seluruh paket makanan telah melalui serangkaian proses verifikasi yang ketat. Dalam arahannya, Presiden melepas armada distribusi, Kapolres Nia Selatan menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari misi besar Polri dalam menyiapkan generasi muda yang unggul. Antusiasme tinggi terlihat di SMP Negeri 1 Gomo saat paket makanan tiba. Kehadiran program ini diharapkan tidak hanya membantu pemenuhan nutrisi harian anak-anak sekolah, tetapi juga berdampak positif pada peningkatan konsentrasi dan prestasi belajar mereka di kelas. Distribusi makan bergizi gratis ini direncanakan akan dilakukan secara berkala. Hal ini menjadi bukti nyata kepedulian Polri dan Yayasan Kemala Bayangkari terhadap kesejahteraan masyarakat, sekaligus langkah konkret dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Anda dapat mendengarkan kabar sepekan ini melalui aplikasi RRI Digital. Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahe selaku Ketua Kuracap Nia Selatan melantik dan mengukuhkan pengurus Majelis Pembimbing Ranting, Kuartir Ranting dan LPK Gerakan Pramuka di 7 wilayah kecamatan pada Senin 11 Mei 2026 di Aula Kantor Bupati Nia Selatan. Ketujuh kecamatan tersebut adalah Teluk Dalam, Lahusa, Toma, Onolalu, Mazine, Fanayama, dan Manyamele masa bakti 2026-2029. Melalui sambutannya, Wakil Bupati Yusuf Nahe menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan di Nia Selatan. Ia berharap momen tersebut bukan hanya sekedar seremonial saja, melainkan sebagai menjadi akar pergerakan dan motivasi bagi semua untuk lebih meningkatkan keterlibatan dalam mengembangkan gerakan pramuka di setiap wilayah. Lebih lanjut, Yusuf Nahe mengemukakan para pengurus yang telah dilantik dapat melaksanakan tugas sebagai insan pramuka. Dengan demikian, para generasi muda Nia Selatan khususnya memperoleh masa depan yang lebih baik. Ia pun menekankan kepada seluruh camat selaku ketua wabiran dan para ketua kuartir ranting agar gugus depan di sekolah-sekolah wilayah masing-masing dapat terbentuk secepatnya. Sedangkan kepada pengurus kuartir ranting dan pengurus kuartir cabang diminta agar bersinergi, membangun komunikasi yang baik, bahu-membahu untuk mengembangkan potensi-potensi positif yang ada melalui wadah kepramukaan. Mengakhiri sambutannya, Ketua Kuarcap Nia Selatan Yusuf Nahe mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus wabiran, kuaran, dan LPK Gerakan Pramuka Kuartir Ranting yang telah dilantik dan dikukuhkan. Ia berharap Tuhan senantiasa memberi anugerah dan ridho-Nya dalam mengemban tugas mulia tersebut. Kita beralih ke kabar sepekan selanjutnya. Guru dan tenaga pendidik tingkat PAUD di Kabupaten Selatan diajak untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Berikut Anoverlis Hulu.
1: Para guru dan tenaga pendidik diminta untuk terus meningkatkan kapasitasnya dengan mengikuti berbagai pelatihan, mulai dari tingkat dasar, jenjang lanjut, hingga tingkat akhir. Untuk itu, organisasi seperti HIMPAUDI, IGTKI, dan organisasi guru lainnya diharapkan dapat berkolaborasi dalam mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, para guru di Kabupaten Nia Selatan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar. Hal itu disampaikan Aminah Yunus Rashid, SPDMM, dari Asosiasi Pelatih PAUD Indonesia atau APAUDI, saat penutupan pelatihan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK bagi Satuan Pendidikan Tingkat PAUD Nia Selatan baru-baru ini, yang mendorong para guru untuk tidak menyerah dalam menuntut ilmu.
2: Kejarlah ilmu setinggi tingginya sampai engkau mencapai apa yang kau inginkan. Tidak ada kata menyerah untuk menuntut ilmu. Beberapa waktu yang lalu di media sosial ada seorang ibu-ibu sudah berumur 80 atau 80 tahun Dia kuliah S1, S2, bahkan sampai S3. Kenapa kita menyerah walaupun umur kita masih begini? Itu ada peluang yang diberikan untuk beasiswa untuk mengikuti S1 PAUD, baik itu S2 maupun S3.
1: Aminah berharap dengan memanfaatkan peluang tersebut maka akan menambah jumlah SDM berkualitas di Kabupatennya Selatan. Bertambahnya SDM yang berkualitas menurutnya akan semakin membuka peluang dalam mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju dan berkembang. Ia pun meyakini bahwa kurikulum yang diterapkan saat ini bertujuan untuk menjadikan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, melalui pelatihan tersebut, para guru dan tenaga pendidik semakin memahami bagaimana menerapkan kurikulum secara langsung di satuan pendidikan masing-masing. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Masih di kabar sepekan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUTR Kabupaten Selatan, Kasiarodur STMM, memberikan klarifikasi resmi terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai anggaran publikasi di instansi yang ia pimpin. Dalam keterangannya, Kasiaro menegaskan bahwa seluruh pengelolaan dan penggunaan anggaran publikasi di Dinas PUTR telah berjalan sesuai dengan aturan serta regulasi pemerintah daerah yang berlaku. Kasiaro merincikan bahwa realisasi anggaran publikasi yang telah dipertanggungjawabkan melalui surat perintah jalur atau SPJ saat ini berfokus pada pos belanja jasa tertentu. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa untuk pos anggaran langganan jurnal, kabar, surat kabar dan majalah hingga saat ini memang belum direalisasikan. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan administrasi memenuhi standar yang ditetapkan sebelum dana dikucurkan. Terkait dinamika informasi di media sosial, Kasiaro menyatakan bahwa Dinas PUTR sangat terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat maupun insan pers. Baginya, kontrol sosial adalah bagian penting dalam pembangunan daerah. Pihaknya berkomitmen untuk tetap menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran publikasi demi akuntabilitas kinerja pemerintah. Kasiaro berharap klarifikasi ini dapat meluruskan kekeliruan informasi yang sempat memicu polemik di tengah publik.

0: Kita ke kabar lainnya. Pemerintah Kabupaten Selatan merespon cepat keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg di wilayah Kepulauan Batu. Sebagai langkah konkret, sebanyak 350 gas tabung melon didistribusikan hari Selasa 12 Mei 2026 guna memastikan ketersediaan energi bersubsidi bagi warga kurang mampu. Distribusi ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dengan agen dan pangkalan resmi untuk mengurai antrian panjang yang sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pemkab Nia Selatan menegaskan bahwa pengiriman 350 tabung ini hanyalah tahapan awal. Bersama Pertamina, pemerintah berkomitmen untuk terus menyuplai stok secara bertahap ke 7 kecamatan yang ada di wilayah Kepulauan Batu. Bupati Nia Selatan Sehatulola yang memberikan instruksi tegas kepada seluruh pangkalan resmi agar menjual gas sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan. Bupati memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba bermain dengan stok maupun harga di tengah kesulitan masyarakat. Guna menekan praktik penimbunan, Pemkab Nia Selatan mengajak masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan mandiri. Warga diimbau untuk berani melapor dan melakukan perekaman video jika menemukan pangkalan yang menjual di atas HET atau melakukan penimbunan barang. Upaya ini diharapkan dapat mengembalikan stabilitas pasokan energi di wilayah Kepulauan Batu sejalan dengan semangat membangun daerah. Kita ke kabar berikutnya. Pembangunan infrastruktur yang membedai serta penetapan status sebagai cagar budaya nasional menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan potensi wisata budaya di situs megalit Tundrubaho di Kabupaten Selatan. Kembali Anover Sulu menyampaikan laporannya.
1: Situs megalit Tundrubaho yang berlokasi di Desa Lahusa Idanetai, Kecamatan Idanetai, Kabupaten Selatan tidak hanya sebagai peninggalan budaya masa lampau. Akan tetapi, keberadaan situs tersebut memberi peluang potensi wisata yang diharapkan bisa berdampak positif bagi masyarakat setempat. Menurut juru pelihara situs megalit Tundrubaho, Yanuari Telumbanua, hal ini dibuktikan dengan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan keunikan batu-batu besar yang tertatap rapi di tempat tersebut. Bahkan ada juga para peneliti dalam dan luar negeri yang tertarik untuk mempelajari peninggalan budaya Neolitikum di lokasi ini.
2: Terus sudah sering juga orang berkunjung?
3: Sering, Bu.
2: Tapi ada juga dari luar negeri ya?
3: Ada.
1: Sayangnya untuk menuju ke lokasi memang cukup sulit. Dari pusat kecamatan Gomo, jalan yang dilalui bukanlah jalan aspal. Oleh karena itu, dengan pembangunan jalan yang akan direalisasikan dari Gomo menuju Idanetae, diharapkan mendukung peningkatan kunjungan wisata ke situs megalit Tundrubaho. Hal itu disampaikan Bupati Nia Selatan Sehiatulula Ia saat berkunjung ke Idanetae pekan lalu.
4: Keberadaan batu-batu megalit kita, salah satunya di Tundrubaho dan di Lahusa Setua, dan kita berharap ke depan dengan akses jalan nanti sudah terbangun, pengunjung semakin berdatangan di tempat pariwisata kita.
1: Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Nia Selatan juga berupaya agar situs megalit Tundrubaho dapat menjadi cagar budaya nasional. Penetapan status ini nantinya diharapkan dapat membawa dampak positif untuk pelestarian situs dan pembangunan sarana pendukung di lokasi, sehingga semakin meningkatkan kunjungan wisata yang diharapkan dapat membawa kemajuan bagi masyarakat setempat. Demikian, Anover Lishulu melaporkan.
0: Kita ke kabar kriminal. Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Nia Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Kali ini petugas berhasil menggagalkan transaksi narkoba jenis sabu dan mengamankan seorang tersangka perempuan di wilayah Teluk Dalam. Tersangka berinisial DP, 21 tahun, ditangkap pada Rabu malam 13 Mei 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Penangkapan dilakukan di Jalan Diponegoro, Desa Bawajauwe, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Selatan. Kasat Reserse Narkoba Polres Selatan, Ibda Didi Sityadi, menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah akan seringnya terjadi transaksi narkoba di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, tim langsung melakukan penyelidikan di lapangan. Saat dilakukan penangkapan, polisi berhasil menemukan satu bungkus potongan plastik bening kecil berisi sabu dengan berat bruto 1,14 gram yang siap untuk diedarkan. Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka DP mengakui bahwa barang haram tersebut adalah miliknya. Ia menyebutkan mendapatkan pasokan sabu dari seseorang berinisial T yang berdomisili di Desa Bawedobara, Kecamatan Teluk Dalam. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran dan pengembangan kasus untuk menangkap pemasok utama tersebut. Selain itu, keesokan harinya, Kamis 14 Mei 2026, Satres Narkoba Polres Selatan juga menahan seorang pemuda berinisial NH, 27 tahun warga desa Hilitobara, karena diduga kuat memiliki narkotika golongan 1 jenis sabu. Penangkapan dilakukan di sebuah rumah tidak berpenghuni di desa Hiligeho, Kecamatan Telu Dalam, sekitar pukul 1 dini hari. Secara terpisah, Humas Polres Selatan Bribda Fubewe Jisekiduha menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba di wilayah hukum Nias Selatan. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian. Kini tersangka DP dan NH beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Nias Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Kita beralih ke kabar terakhir. Langkah tim voli pelajar Nia Selatan di ajang Raja Inal Cup 3 harus terhenti di babak 12 besar. Pada pertandingan yang berlangsung Kamis 14 Mei 2026 di Gor Sibual Bali Sipirok, Nia Selatan kalah 0-2 dari SMA Pelita Siantar. Anak asuh Aventinus Lobo ini telah memberikan perlawanan maksimal, namun pada pertandingan yang berlangsung sekitar 45 menit tersebut, Warman dan kawan-kawan harus mengakui kehebatan lawan. Menurut Ketua PBVS Nia Selatan Aris Kiawa, para atlet voli binaannya sudah memberikan kemampuan terbaik mereka. Pengalaman yang diperoleh selama pertandingan diharapkan menjadi pelajaran berharga untuk tampil lebih baik. Meski demikian, Aris Kiawa bersyukur dan mengaku bangga dengan kesempatan emas yang diberikan PBVSI Sumatera Utara bagi keempat calon atlet voli pelajar Nia Selatan untuk berlatih di Pusat Pembinaan Prestasi PBVSI Sumatera Utara di Sipirok, Tapanuli Selatan selama satu bulan ke depan. Keempat pelajar tersebut yaitu Leonardo Laia dari SMA Swasta Kampus, Anwar Laia dari SMA Negeri 1 Teluk Dalam, Arwan Honda dari SMA Negeri 2 Manyamele, dan Arif Laia dari SMA Hang Tuah Teluk Dalam. Keempatnya akan berlatih bersama para atlet pembina prestasi PBVSI Sumatera Utara. Meski langkah tim Nia Selatan terhenti, namun Aris meyakini banyak hal baru yang dapat dipelajari dalam turnamen tersebut. Ia berharap pengalaman ini semakin mengasah kemampuan para atlet Nia Selatan dalam meraih prestasi di ajang lainnya.

Demikian kabar sepekan Nia Selatan edisi Minggu 17 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teo Arta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan Yahoo.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa. Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?

0: Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak. Kurangi euforia, perbesar empati.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berikan lima poin yang pernah dimasuk sama kami di Eden Selatan, tentunya masih dengan kami dengan lagu Reda Nias. Dan pendengar, setelah ini kami akan akhiri di ruang dengar Anda program lagu Reda Nias di ruang dengar saat ini, dan tentunya masih menemani Anda di ruang dengar Anda dengan beberapa program di informasi di sore hari ini. Dan dari pendengar, cek fakta, kami hadirkan di ruang dengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, tentunya menemani Anda dengan informasi anti hoax di saat ini. Tetap bersama kami di Eden Selatan, Nova Bu Uvian Barumu menemani Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan dorong dengar Anda program Cek Fakta. Beredar di media sosial unggahan yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image research, hasilnya mengarah ke pemberitaan antarnews.com yang berjudul Hoax Dapur MBG Dirusak Masyarakat Akibat Anaknya Keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel tersebut, peristiwa dalam foto bukan pengerusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran yang lain juga menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Net Bulletin @the.net.bulletin pada tanggal 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Kheroni, Distrik Karbi, Anglong, Barat, Assam, India.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ragam informasi,
3: hiburan dan konten edukatif
4: hadir menemani Anda sepanjang hari
5: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
4: Selamat sore berikan yang maafkan dan berada saat ini masih bersama kami di Nias Selatan, tentunya menemani Anda di ruang dengaran saat ini di sore hari ini pendengar, tentunya dengan berbagai program telah menemani Anda bersama kami di Nias Selatan dan terus berikan pendengar di Nias Selatan di saat ini, tentunya bagi Anda yang mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Selamat sore, semoga bisa Anda menikmati dan juga mendengarkan kami apapun kondisi dan kesibukan aktivitas Anda. Selamat sore pendengar lagu Pop Indonesia. Pukul 17.00 pendengar hadir ganti orang dengar tentu menemani Anda di sore hari ini dan nanti pendengar kemandang azan maghrib untuk Nias Selatan dan sekitarnya kami hadir ganti orang dengar Anda pukul 18.29 waktu Indonesia Barat bersama kami RRI pendengar kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Kocak banget sih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150.000 penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri, bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Selamat sore pendengar yang mahu Anda berada saat ini bersama kami di RRI Nia Selatan, di lintasnya Selatan. Sore, mari-mari yang pendengar tentunya dengan lagu-lagu Poplog Indonesia. Dan tentunya yang pendengar pukul 18:29 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan di ruang dengar Anda tentunya kumandang azan maghrib untuk kawasan Nia Selatan dan sekitarnya pukul 18:29 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar nantinya sebelum kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan maghrib, beberapa lagu religi islami tentunya menemani Anda di sore hari. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa kondisi lalu lintas untuk kota Teluk Dalam saat ini pendengar terpantau ramai ya, karena hari ini merupakan hari Minggu, hari libur. Jadi banyak masyarakat Teluk Dalam khususnya ya, dan secara keseluruhan mungkin Kabupatennya Selatan, dari kampung-kampung, dari desa-desa yang jauh berkunjung ke kota Teluk Dalam sambil mengendarai kendaraannya. Jadi untuk Anda pendengar, kami himbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Bagi Anda yang berkendara menggunakan roda 4, jangan suka ngebut-ngebut ya, karena jalanan agak sempit. Jadi untuk Anda pendengar, kami selalu menghimbau untuk selalu hati-hati dalam berkendara. Jangan lupa untuk selalu mengenakan sabuk pengaman, karena itu merupakan salah satu peraturan lalu lintas yang harus dipatuhi. Bagi Anda berkendara yang mengenakan roda 2, untuk selalu menggunakan helm kemanapun Anda pergi, dan jangan lupa untuk selalu membawa surat kendaraan Anda yang aktif agar Anda bisa aman dan nyaman saat berkendara. Selamat perjalanan Anda, semoga bisa nyaman dan juga aman, dan tentunya pulang ke rumah dengan rasa aman dan juga gembira. Dan berdengar di sore hari ini, kami hadirkan untuk Anda lagu religi islami tentunya menemani Anda di sore hari ini, dan tentunya bersama kami di RRI Selatan sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk kawasan Selatan dan sekitarnya pukul 18:29 waktu Indonesia Barat.
4: Menantikan azan maghrib untuk wilayah

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 101 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will continue you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan dimanapun Anda berada.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
4: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berdengar masih bersama kami di RN Selatan. Selamat sore untuk Anda di mana pun Anda berada tadi di. Dan berdengar sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 nantinya. Sebelum kita bergabung dengan Pro 3 berdengar, beberapa lagu pop Indonesia kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sembari menunggu kita bergabung dengan Pro 3, selamat sore berdengar dan tentunya menemani Anda di sore hari ini bersama kami di RN Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juta itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu tuh nggak mau nakal terus pasti harus 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena dari sekarang dari 27 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jamaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jamaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jamaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halek.
14: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi juga.
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11 dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Penyajian seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat, pembagian JKP 1, JKP 2 dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya sehingga jemaah itu datang. Kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Pak, mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah globalisasi digitalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita geliatkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan? Budaya di tengah globalisasi digitalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita geliatkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita gitu. Pastikan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
20: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
22: Halo.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan Pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya berikan masuk sama kami di Rani Selatan dan tentu berikan barusan telah kami hadirkan orang dengar ada Warta Berita Sentral dari Pro Tiga Jakarta, tentunya menemani Anda dengan berbagai informasi baik secara nasional maupun internasional. Kembali bersama kami di Rani Selatan berdengar lagu Pro Indonesia kami hadirkan orang dengar Anda dan ada beberapa informasi terbaru dan terkini hadir menemani Anda. Bersama kami di Rani Selatan, selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan kami.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Antrannya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tenonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat, diimbau untuk tetap tenang. Pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai. Tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa. Tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Malam dengan Iwan Pondan Barasa Dimas bersama kami di RRI Selatan, dan tentunya masih bersama kami dengan berbagai program menemani Anda di ruang dengan Anda. Tentunya sesaat lagi kita akan mengakhiri lagu populer Indonesia di ruang dengan Anda, dan tentunya berakhir juga kebersama kita di ruang dengan Anda. Saya rekan Sarah Tewarta pamit undur diri edisi hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2026, tentunya menemani Anda dan berdengar, jangan kemana-mana karena ada program Solide Gloria yang akan menemani Anda di malam harinya. Kita akan kembali berjumpa dengan kesempatan pendengar. Sampai jumpa. Ya.

0: Lintas Dia Selatan Malam. Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you viewers and listeners for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
4: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nia Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kami.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
2: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang, kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, nak. Ibu pikir asal ya tidak boros, ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega. Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat! Lihat! Terbakar! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Kembalikan hidupku! Kembalikan! Kembalikan aku yang dulu!
1: Sadar, dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
3: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
3: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
3: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lim?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
3: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Rabu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami pendengar dalam Lintas Nia Selatan malam ini, dan masih ditemani oleh rekan siaran Anda Cindy yang menemani Anda dari pukul 20 hingga nanti pada pukul 12 malam pastinya. Dan tepat pada pukul 20 lewat 14 waktu Indonesia Barat ini pendengar, kami akan hadir seperti biasa untuk Anda, yaitu program Soli Deo Gloria yang akan kami hadirkan live melalui YouTube dan juga Facebook RRI Pro 1 Nia Selatan. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Halo.
1: Malam pendengar dan pemirsa RRI Prosatunia Selatan. Kembali berjumpa lagi bersama dengan kami pada malam hari ini dengan program Soli Deo Gloria bersama Youth Arons Gereja Betel Indonesia Sukacita Boto Hili Surakenia Selatan dengan tema Pertobatan dan Hidup Berkemenangan dan kutipan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-17 dengan narasumber kita pada malam hari ini yang paling ganteng. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Pendeta Egi Kempi Sidabutar STH. Namun sebelum kita terlalu jauh untuk berdiskusi dengan firman Tuhan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan dengan pujian

0: Kita berdoa. Bapa di surga, pujian yang dinaikkan di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan adalah ungkapan iman pemuda yang hadir pada malam hari ini. Mereka menyerahkan masa muda mereka di dalam tangan Tuhan karena mereka tahu masa depan ada di tangan Tuhan. Mari Tuhan, Kau memberikan masa depan yang terbaik bagi mereka. Bahkan mereka boleh senantiasa apapun yang menjadi cita-cita mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan keluarga orang tua mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, acara kami pada malam hari ini kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya, biarlah Roh Kudus yang senantiasa mengurapi kami, terlebih hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Biarlah iluminasi dan pencerahan daripada Roh Kudus menjadi bagian dalam hidup hamba-Mu pada malam hari ini. Sehingga setiap pendengar dan pemirsa, bahkan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan, bahkan kami boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan, acara malam hari ini kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan, amin. Pendengar dan pemirsa RRI Persatuan Selatan pada malam hari ini, jangan beranjak dari tempatnya dulu, tetap ikuti acara pada malam hari ini. Percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh narasumber kita pada malam hari ini, percaya akan diberkati, bahkan akan mendapatkan jawaban bagi setiap pergumulan yang sedang kita gumulkan selama ini. Langsung saja kepada Bapak Pendeta kami, persilahkan.
1: Shalom.
2: Shalom.
1: Puji Tuhan, kembali lagi kita di RRI Pro 1 dalam program Solideo Gloria. Ya, malam ini saya mengambil tema tentang pertobatan dan hidup berkemenangan. Ya, dari nats Alkitab yang terambil dari Matius 4 ayat yang ke-17. Kita mau membacanya bersama-sama dalam Matius 4 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Injil itu, inti dari Injil itu adalah berita tentang pertobatan, panggilan tentang pertobatan. Karena saya percaya bahwa ketika gereja tidak lagi bersuara tentang pertobatan, maka ilmu psikologi modern justru menjadi jawaban yang tepat. Di mana tokoh-tokoh psikologi modern seperti Sigmund Freud, Adler, Jung, MC Douglas, mereka juga sudah memikirkan tentang pertobatan, hanya saja bahasanya tidak alkitabiah. Bagaimana menekan insting supaya manusia bisa mengendalikan alam bawah sadarnya. Maka dari itu pertobatan ini sangat penting. Seandainya ada pendeta bicara tentang pertobatan dan hidup berkemenangan, biasanya orang kalau dengar bertobatlah seperti Yohanes Pembaptis gitu. Setiap hari dia khotbah itu hanya tentang pertobatan saja. Pertobatan, pertobatan, kerajaan Allah sudah dekat. Gitu juga Yesus, dia tampil pertama kali apa yang dia sampaikan tentang pertobatan. Mungkin saja kalau orang bicara tentang pertobatan, pendeta itu gak bakal pernah diundang. Atau bisa saja jemaatnya kabur kalau dia tiap hari bicara tentang pertobatan. Ya kan? Karena itu terus dibicarakan. Tapi itulah berita Injil. Injil itu adalah panggilan pertobatan. Makanya gereja itu juga dari gelap menuju terang. Oleh karena itu saya percaya bahwa generasi muda hari-hari ini butuh yang namanya pertobatan. Oleh karena itu ilmu psikologi modern mengatakan bahwa tindakan manusia antara lain dituntun oleh apa yang ada di alam bawah sadarnya, yaitu naluri, insting, mengejar kesenangan dan kenikmatan tanpa peduli benar salahnya, baik jahatnya. Ya. Kita juga belajar. Ya. Apa yang Alkitab katakan? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ilmu psikologi bilang apa? Tekan ke instingan kita. Ya. Karena seringkali dosa itu terjadi karena di bawah alam sadar kita ada yang disebut dengan insting atau keinginan daging kita. Apa yang menjadi keinginan daging anak-anak muda hari-hari ini? Anak-anak muda punya keinginan daging yang sangat mengikat anak-anak muda saat ini. Yang pertama adalah video porno. Kenapa saya katakan demikian? Orang yang sering menonton video porno itu bisa menyebabkan otaknya lemot. Cairan di otak ada yang namanya dopamine. Ketika dopamine itu mengalami kekeringan atau zat kebahagiaan itu mengalami kekeringan, maka kita akan mudah emosional dan kita juga akan lemot dalam berpikir. Apalagi yang mengikat anak-anak muda, sehingga berita pertobatan ini seakan-akan penting malam ini saya sampaikan. Di tengah kemajuan zaman, saya juga melihat perkembangan game. Dulu nama game itu pertama kali muncul tahun 76. Abang-abang saya itu punya dulu yang namanya Atari. Setelah muncul Atari, muncul Nintendo, NES. Muncul SNES, Super Nintendo. Lalu kemudian muncul yang namanya Sega. Lalu kemudian muncul yang namanya Neo Geo, NES, SNK, dan lain sebagainya. Dunia game berkembang. Muncul yang namanya Ding Dong, Arcade, dan lain sebagainya. Di tahun awal 2000 muncul juga yang namanya PlayStation. Anak-anak pada waktu itu juga sudah terikat betul dengan PlayStation. Mulai heboh dengan boomingnya PS1, PS2, PS3, bahkan PS5. Dan sekarang anak-anak muda juga terjerat dengan game online. Kenapa saya katakan demikian? Negara kita sedang dijajah. Negara kita sedang dijajah lewat apa? Games. Kalau dulu anak-anak muda Indonesia sangat kreatif. Kreatifnya apa? Dengan keterbatasan kadang mereka bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Indonesia pernah menerbitkan satelit Palapa pada tahun 1990. Dan Indonesia juga pernah punya pesawat pertama Gatot Kaca. Itu terbit kurang lebih 1996. Tapi di tahun 2000 anak-anak Indonesia sudah dicuci otaknya dengan games. Bayangkan, orang gak perlu jajah dengan senjata. Orang gak perlu ledakan nuklir di Indonesia. Kasih candu aja anak-anak mudanya dengan games. Dia hilang fokusnya, dia hilang tujuannya, dia hilang impiannya. Bayangkan ada anak-anak yang bermain game, kemudian dia kalah, dia banting handphonenya. Atau mungkin dia lagi main game, dia pukul komputernya. Ini juga yang menyebabkan zat dopamine kering. Ini bahaya buat anak-anak muda. Saya bukan orang medis. Ketika saya bicara tentang psikologi, ketika saya bicara tentang zat dalam otak, tapi saya peduli pada generasi muda. Generasi muda perlu banyak mengalami pertobatan. Karena saya percaya bahwa ini adalah generasi yang Tuhan sedang siapkan. Kemungkinan pertama, saya mau katakan sekali lagi, jangan Anda pilih keinginan daging, tapi kendalikanlah keinginan daging kita menjadi keinginan-keinginan roh. Apa kata Freud? Disebut dengan reedukasi. Oleh Adler disebut sebagai reorientasi. Oleh Jung disebut sebagai readaptasi. Dan oleh Mike Douglas disebut dengan reintegrasi.
2: Pendek kata, semua tokoh besar psikologi modern sepakat bahwa walaupun namanya berbeda-beda, itulah satu kemungkinannya. Bila manusia mau mengalami kebahagiaan, dia harus menekan keinginan dagingnya. Oleh karena itu juga ilmu psikologi juga mempelajari itu. Dan Alkitab terlebih dahulu juga mengupas tentang itu, bahwa keinginan daging dan keinginan roh bertentangan. Roh memang penurut, ya, tapi daging
0: lemah.
2: Lemah. Artinya apa? Ini yang perlu kita tekan. Banyak orang akhirnya tidak bahagia, ya, karena apa? Dia tidak bisa menekan keinginan dagingnya. Ya. Makanya tidak heran, ya, di Indonesia, ya, banyak sekali anak-anak yang mengalami pernikahan dini atau melakukan seks bebas karena keinginan daging yang tidak bisa ditekan. Kita perlu menaklukkan keinginan daging kita dengan cara, ya, dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan.
0: Amin.
2: Dan punya komunitas yang sehat. Saya percaya bahwa gereja-gereja punya koremda masing-masing, punya youth masing-masing, ya. Dan saya percaya ketika kita aktif dalam komunitas-komunitas rohani, maka kehidupan kita juga akan diperbaharui setiap hari.
0: Amin.
2: Pertobatan ini adalah wujud daripada kemenangan anak-anak muda. Ketika anak-anak muda gak terikat dengan game, ketika anak-anak muda gak terikat oleh video porno, ketika anak-anak muda tidak bersinggungan dengan minuman keras, ketika anak-anak muda tidak lagi yang namanya main judi online dan lain sebagainya, kita benar-benar dijajah di era digital ini tanpa kita sadari. Tanya apa yang sudah dilakukan anak-anak Indonesia 2026. Velocity. Itu adalah realita bahwa anak-anak Indonesia hari-hari ini sibuk membuat velocity. Sementara di negara Cina dan negara Amerika dan lain sebagainya, negara-negara maju lainnya sudah berpikir untuk membuat robot dan lain sebagainya, tapi anak-anak Indonesia berpikir tentang joget. Berpikir tentang velocity. Artinya kita juga mengalami kemunduran. Makanya pertobatan butuh dilakukan. Gereja perlu bicara tentang pertobatan, ya. Karena siapapun tidak membicarakan pertobatan itu bukan Injil. Injil berita pertobatan, bahwa keinginan daging bagi anak-anak muda yang terikat oleh games, lebih banyak memegang handphone dibandingkan memegang buku, lebih banyak waktunya terbuang sia-sia daripada dia fokus pada tujuan utamanya. Sehingga banyak anak-anak sekarang, ya, maaf, ya, mereka tidak punya minat baca. Buku digital pun sudah ada, tapi jujur anak-anak muda sekarang minat bacanya kurang. Kenapa kita perlu, ya, adanya pertobatan? Ya. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Ya. Yang ada di studio boleh baca. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Ayat 37, Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Ya, silakan.

0: apakah yang harus kamu perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
1: Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalau kita lihat, pertobatan ini adalah metanoia. Artinya pertobatan ini lahir dari kesadaran pikiran. Ya. Bukan sekedar nangis-nangis di gereja. Bukan sekedar pengakuan dosa. Tapi pertobatan itu harus bisa merubah pola pikir. Makanya pertobatan disebut dengan metanoia. Anak-anak muda, ya, kalau kalian mau bertobat, ubah cara pandang, ya, ubah mindset. Ya. Ketika pola pikir kita berubah, itulah yang disebut dengan pertobatan. Tapi ketika kita tidak mau mengubah pola hidup lama kita, maka kita dikatakan belum bertobat. Ya. Makanya Roh Kudus, ya, itu akan menghinggapi orang-orang yang sudah bertobat. Roh Kudus akan menjaga hati kita untuk menekan keinginan daging kita. Ya. Bapak dulu gelisah kalau nggak ngerokok. Oh gelisah, wow gelisah banget. Gitu. Mau makan paling enak rokok, gitu. Ya kan? Mau habis mandi paling enak ngerokok, gitu. Paling berat bapak itu meninggalkan rokok. Paling berat pada waktu itu, paling berat. Udah masuk sekolah Alkitab juga, ya mau kabur gara-gara kecanduan rokok, paling berat. Ya, anak-anak muda sekarang, ya, merokok itu gara-gara teman. Termasuk bapak juga korban gara-gara teman, ya kan? Kebanyakan anak kita lihat sekarang anak-anak sekolah, ya, naik di angkot udah pas-pus gitu. Padahal uang sekolahnya masih dari saku orang tua gitu. Diberi sangu, diberi jajan oleh orang tua. Tapi cara merokoknya ini sudah seperti kereta api gitu. Itu dimulai dari apa? Dari gara-gara bikin bulat. Iya udah bulat. Gimana sih caranya? Akhirnya penasaran. Ih, asapnya masuk hidung gitu. Ih, akhirnya penasaran. Coba dong, coba. Itu yang sering terjadi. Dan akhirnya lama-lama jadi ketagihan. Ini yang perlu kita rubah mindsetnya. Bahwasannya kalau saya masih sekolah, saya nggak boleh merokok. Kalau saya mau berhasil, saya harus tampil beda. Saya nggak boleh ikut arus. Tapi saya harus lawan arus. Karena hanya ikan yang hidup yang mampu melawan arus. Kalau ikan mati, dia akan terbawa arus. Makanya dari itu anak-anak muda harus tampil beda. Bertobat itu adalah perubahan pikiran. Dimana kita mau menanggalkan kebiasaan atau tabiat lama kita. Untuk menjadi manusia yang baru. Itu pentingnya. Coba kita lihat Yohanes 3 ayat 3 kembali. Ya, pemuda baca 1, 2, 3.
2: Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
1: Jawab Yesus katanya, aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kenapa perlu dilahirkan kembali? Bukan berarti kita masuk ke dalam perut mama lagi. Tapi yang perlu kita lakukan, sobat muda dengar baik-baik, adalah merubah kehidupan lama kita menjadi baru. Kebiasaan-kebiasaan lama kita ubah. Ya. Karena kebiasaan ini menentukan masa depan. Orang yang biasa belajar, ya, dia mempersiapkan dirinya. Tapi orang yang gak biasa belajar, ya, dia hanya ikut arus saja. Dia tamat dan setelah tamat dia gak tahu mau ngapain. Oleh karena itu penting sekali kita punya tujuan. Jangan biarkan tujuan kita atau fokus utama anak-anak muda, ya, mulai terganggu karena, ya, masih terikat oleh hal-hal yang tadi Bapak bilang, pornografi, apalagi masih terikat, ya, game online, judi online, apalagi yang masih mengikat anak-anak muda hari-hari ini, narkoba, minuman keras, ya, apalagi kalau pesta kita itu semua musik DJ. Anak-anak betul-betul dilatih berparti. Apakah ada pesta kita di Nias ini sekarang ini yang menonjolkan nilai kebudayaan? Enggak. Tapi menilai pesta pora yang sekarang sedang ditonjolkan. Sebelum menikah, musik DJ. Satu hari sebelum menikah, musik DJ, mabuk-mabukan, speaker dikuatkan. Tidak ada unsur-unsur rohani dan unsur-unsur kebudayaan di dalamnya. Sehingga apa? Akhirnya anak-anak muda lebih tertarik ikut musik-musik DJ ke sana daripada ikut ke gereja. Apalagi kalau di sini menikah kebanyakan di hari Minggu. Malam minggunya sudah pesta duluan. Akhirnya gereja mulai pelan-pelan kehilangan anak-anak muda. Ini yang perlu kita sadari. Ini yang perlu kita sadari pentingnya kita belajar untuk mengubah mindset kita. Pentingnya kita belajar untuk dilahirkan kembali. Ya. Kalau dalam ilmu psikologi modern justru berbicara mengenai dilahirkan dari bawah, artinya keadaan di mana bawah sadar kita menguasai dan mengendalikan kesadaran manusia pada alam bawah sadar. Ya. Ini seperti yang saya tulis dan saya renungkan, ya, bahwa manusia selalu, ya, condong untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi sekiranya manusia dikuasai oleh roh, dipimpin, ya, dari atas, ya, maka kehidupan alam bawah sadarnya akan terpengaruhi. Makanya firman Tuhan itu mempengaruhi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ya. Saya, ya, mau katakan sekali lagi, kehidupan anak-anak muda no galau, no kacau. Karena di dalam kehidupan anak-anak muda harusnya ada Tuhan.
3: Amin.
1: Saya pernah jalan-jalan. Saya bertanya. Karena ketika saya bertanya, saya menemukan jawaban. Saya waktu itu main-main ke Jogja. Saya melihat Candi Borobudur. Modelnya stupa itu modelnya seperti balon. Bulat, lonjong ada ke atasnya, tiangnya lonjong ke atas, mirip kayak balon. Lalu saya tanya, kenapa model stupa ini seperti balon? Pada penjaganya. Lalu penjaganya bilang begini, Sadia Pajayana, apa itu Pak? Salah seperti tanya, apa itu Pak? Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Lalu saya renungkan kembali, betapa menyedihkan kalau seandainya hidup ini gak ada artinya. Tapi Yesus kembali menggambarkan hidup kita bukan seperti balon, tapi seperti telur. Makanya identik Paskah itu identik dengan telur. Telur kelihatannya gak hidup, tapi di dalamnya ada kehidupan. Orang yang di dalamnya ada Tuhan, dia akan tetap hidup, dia akan tetap bertumbuh. Dan anak-anak muda akan mengalami sukacita. Sukacita roh itu berbeda dengan sukacita yang dari dunia. Makanya kalau anak-anak Yuteros, kalau nyanyi di gereja rasanya lebih damai gitu bawaannya kan?
3: Ya.
1: Rasanya lebih enak gitu. Rasanya lebih plong hati gitu. Dibandingkan kita dengar lagu-lagu yang istilahnya DJ ya, yang istilahnya menggoyangkan badan dan lain sebagainya. Ya, tapi membuat pikiran kita juga jadi sakit. Anak-anak muda yang biasanya mengisi hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan, dia akan punya pola pikir yang berbeda.
3: Amin.
1: Pola pikir inilah yang disebut dengan pertobatan. Makanya kita harus belajar mengasah pikiran kita ya, untuk ya, setia dan dekat dengan Tuhan.
3: Amin.
1: Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka pola hidup kita juga berbeda dengan pola hidup orang-orang dunia atau anak-anak muda pada kebanyakan. Karena saya percaya bahwa Tuhan mau kita menanggalkan sifat binatang kita, sifat hewan kita, insting kita yang disebut dengan oleh pakar-pakar psikologi. Karena ada hasrat. Kalau hasrat tidak terpuas, tidak terpenuhi, maka kita akan stres. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi pikiran dan hati kita, kita akan bisa mengatakan saya tidak narkoba, saya tidak mabuk-mabukan,
3: amen,
1: saya tidak judi online, saya tidak pesta pora, saya tidak terikat game online. Kalau ada Roh Tuhan di hati kita,

0: muda boleh membaca. Yuk.
1: Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sebagai suatu teladan dalam berbuat baik.

0: imanu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita.
1: Dengar. Dalam Titus 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Apa yang dikatakan pertama-tama di sana? Nasihat. Ya. Demikian supaya mereka menguasai, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Masalahnya sekarang ini, kalau kita mau menjadi anak muda yang bertobat lalu berkemenangan, kita harus mendengar nasihat.
2: Amin.
1: Ya. Masalahnya kalau anak-anak muda sekarang, kalau dinasihati orang tua satu kalimat, dia 10 kalimat. Ya. Kalau dinasihati orang tua, dia bete, dia marah, dia galau, dia kacau. Bahkan dia melawan dan memberontak kepada orang tua kalau mendengar nasihat. Padahal nasihat itu mendatangkan kebaikan. Kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan kalau kita belajar mendengar nasihat. Ya. Bahkan saya percaya ya, anak muda itu butuh nasihat, butuh peringatan ya, butuh anjuran, butuh petunjuk, butuh teguran yang baik ya. Ada pepatah, kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, sudah tua tidak dapat diubah ya. Dan saya percaya bahwa anak muda yang disukai Tuhan dan disukai manusia, dia harus belajar mendengar nasihat.
2: Amin.
1: Karena nasihat itu sangat penting. Nasihat orang tua, nasihat guru, nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Gembala kalian, itu akan membawa kalian kepada keberhasilan demi keberhasilan. Katakan amin.
2: Amin, amin.
1: Ya, dan dikatakan jadikanlah dirimu sendiri teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Artinya gini, bisa gak anak muda hidup kudus? Bisa. Bisa gak anak muda jadi berkat? Bisa. Bisa gak anak muda jadi pemimpin? Bisa. Karena kalian aset bangsa.
2: Amin.
1: Kalian aset gereja. Kalian harapan orang tua kalian. Oleh karena itu, Titus dan Timotius juga menjadi pemimpin di masa-masa mereka waktu muda. Dan mereka belajar mendengar nasihat. Masalahnya sekarang anak-anak susah untuk dinasehati. Ini juga yang pentingnya peran orang tua di dalamnya. Ketika anak masih kecil, jangan dimau-mauin semua. Nah, ketika dewasa, akhirnya dia jadi berontak. Tapi ketika kalian dewasa, kalian sudah berpikir, kalau itu tidak baik, jangan lakukan. Karena kalian akan menyesali satu hal. Ketika orang tua berbicara, menasehati, lalu kau lawan, tiba-tiba orang tua muda gak ada, gak ada lagi yang menasehatimu, disitulah titik terendah dirimu. Makanya anak-anak muda, selagi orang tua hidup, dengarilah nasihatmu.
2: Amin.
1: Karena saya percaya orang tua adalah gembala yang baik. Amin. Yang mengarahkan kehidupan kita menjadi lebih baik.
2: Amin.
1: Dan itu yang harus dimiliki oleh anak-anak muda. 1 Samuel 2 ayat 26, satu ayat terakhir dibaca oleh anak-anak muda. Pasal yang kedua ayat 26. Amin. 1, 2, 3.
3: Tetap.

0: kita akan disukai oleh manusia dan disukai oleh Tuhan.
1: Amin.
0: Ya. Coba kalau kita nakal, coba kalau kita bandel, coba kalau kita brutal, ya. Orang tua pun kalau lihat kita malas. Tapi kalau kita jadi contoh yang baik, kalaupun kita bicara, orang tua kita dengar.
1: Amin.
0: Kalaupun kita berbicara, kakek nenek kita dengar. Karena apa? Karena kita punya apa? Sifat yang baik. Itu yang perlu, pertobatan itu perlu. Perlu melahirkan buah-buah kebaikan. Sifat-sifat kita, tabiat lama kita harus diubahkan. Ini yang menjadi poin yang penting bagi anak-anak muda, dengar nasihat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Amin.
0: Dan berubah menjadi lebih baik. Ya, dan saya percaya bahwa firman Tuhan pada malam ini memberikan kita kekuatan yang baru.
1: Amin.
0: Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Atas firman-Mu ini, biarlah kami yang ada di studio maupun di luar studio yang mendengarkannya, bahkan yang mendengarkan rekaman ulang dan lain sebagainya, bisa mendapatkan berkat dan sukacita.
1: Amin.
0: Dan kami percaya bahwa acara Solidium Gloria ini menjadi acara yang berdampak bagi banyak orang.
1: Amin.
0: Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengar firman Tuhan dan dilanjutkan ke sesi-sesi selanjutnya. Dan kami percaya Tuhan beracara di tempat ini.
1: Amin.
0: Haleluya.
1: Amin. Amin. Pendengar dan pemirsa RRI Pusat Unia Selatan, pada malam hari ini jangan beranjak dulu dari tempatnya dan tetap teruskan saksikan kegiatan Solidio Gloria pada malam hari ini. Dan mungkin juga nanti ada pendengar dan pemirsa yang mau bertanya atau yang mau didoakan oleh Pak Pendeta, nanti boleh disampaikan melalui akun Facebook atau di kolom komentar Facebook RRI Pusat Unia Selatan. Dipastikan Pak Pendeta akan mendoakan Bapak Ibu yang mungkin mengalami berbagai sakit penyakit, mengalami persoalan dan masalah hidup, maka Pak Pendeta nanti akan mendoakan kita. Namun sebelum kita masuk dalam ruang diskusi dulu, kita akan kembali dengarkan persembahan pujian dari pemuda GBI Sukacita Botohili Sorake. Kami persilakan.

0: Baik, itulah persembahan pujian dari pemuda Gereja GBI Sukacita Botohili Sorake. Bapak Ibu pendengar dan pemirsa RRI Pusat Tuna Selatan, kita masuk pada ruang diskusi pada malam hari ini dan langsung saja ke Pak Pendeta. Ini pertanyaan dulu Pak Pendeta.
1: Boleh.
0: Bagaimana cara menarik minat pemuda masa kini yang sibuk dengan gadgetnya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan dengan talenta yang mereka miliki? Jadi bagaimana menarik minat pemuda ini supaya mereka tinggalkan hidup yang lama, hidup dalam game seperti yang Bapak sampaikan tadi, dan mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan melalui talenta yang mereka miliki? Silakan Pak.
1: Ya, kalau dari saya, cara saya untuk ya merubah anak-anak, ya, bukan saya sih yang merubah, ya, tapi kita punya strategi dan ya, cara.
0: Ya. Ya,
1: ya, cara yang paling jitu adalah kita membuat sebuah kegiatan yang bersifat rohani.
0: Okay.
1: Ya, di dalam gereja, misalnya seperti kemarin kami lakukan yang namanya Bible Camp.
0: Okay.
1: Bible Camp ini, ya, kita memang seharian nggak pegang handphone.
0: Okay.
1: Kita betul-betul ada ruang terbuka, ya, ada ruang untuk berekspresi,
0: okay,
1: ada ruang untuk bernyanyi, ya, ada ruang untuk curhat dan lain sebagainya. Jadi di dalam sesi demi sesi itulah justru anak-anak muda mengalami sesuatu perubahan. Justru ternyata tanpa memegang handphone pun kita bisa hidup.
0: Gitu. Oke.
1: Tanpa bermain game kita bisa hidup.
0: Oke.
1: Gitu. Dan kita bisa lebih berpikir, lebih dewasa tentang impian,
0: oke,
1: tentang masa depan, tentang tujuan, bagaimana cara menggapainya. Kembali lagi kepada kreativitas pendeta, kreativitas gembala untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Ya, kalau sekedar KKR sudah terlalu banyak.
0: Iya.
1: Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana seminar,
0: iya,
1: ya, kita lakukan itu dari dalam gereja.
0: Okay.
1: Bagaimana kita melawan pornografi,
0: iya,
1: bagaimana kita melawan game online dan lain sebagainya. Yaitu dimulai dari dalam gereja. Ya, puji Tuhan, kami Youth Eros ini punya komitmen,
0: ya,
1: ibadah itu tidak boleh pegang handphone.
0: Oke, mantap ya.
1: Jadi ketika beribadah, handphone semua disita.
0: Oke.
1: Jadi fokus dan tujuan. Karena banyak sekali anak muda ke gereja, kita lihat tunduk-tunduk, tapi yang dia lihat Facebook.
0: Betul.
1: Yang dia lihat Instagram.
0: Betul.
1: Yang dia lihat TikTok. Apalagi kalau khotbahnya, pendetanya tidak asik, tidak kocak.
0: Betul. Gitu.
1: Tidak lucu, apalagi kalau dia bicara pertobatan.
0: Ya.
1: Oh, orang, anak-anak muda pada menjauh.
0: Betul.
1: Tapi tergantung bagaimana cara kita membuat kegiatan yang menarik.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kegiatan yang menarik, kegiatan yang tidak sekedar event,
0: ya,
1: tapi kegiatan yang betul-betul bisa menumbuhkan kepercayaan diri.
0: Oke.
1: Okay. Kegiatan yang menimbulkan iman, membangkitkan iman. Apalagi dalam nasihat-nasihat, pastinya mereka akan menjadi pemuda-pemuda yang hidup dalam kemenangan.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini sangat menarik sekali, artinya bahwa salah satu tips tadi bagi gereja kita di GBI Botohili Sorake, GBI Sukacita, bahwa satu, dulu ketika ibadah itu handphone disita. Dan itu sebenarnya sangat mengganggu ketika, karena pemuda pada umumnya, mohon maaf, bukan di gereja, mungkin di gereja GBI Sukacita Botohili tidak ada, tapi di tempat lain biasanya saat khotbah itu pemuda lebih sibuk main game. Nah, ini bagaimana juga supaya bukan hanya di GBI Botohili Sukacita, Pak Pendeta, artinya di semua gereja pun akan dilakukan hal demikian. Apa masukan atau saran bagi gereja-gereja yang lain? Karena tidak semua melakukan hal demikian. Iya.
1: Karena yang paling utama ya kita sekarang ini adalah komunikasi dengan orang tua.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau ibadah anak-anak udah handphone-nya di
0: hati? Oke. Okay.
1: Kebetulan orang tua juga setuju.
0: Iya. Yeah.
1: Dan anak-anak muda kita juga sangat setuju.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ketika ibadah mereka tidak memegang handphone.
0: Oke.
1: Okay. Karena di gereja sekarang sudah ada PowerPoint.
0: Iya. Yeah.
1: Memang ada di Alkitab ini, Alkitab Sabda, tapi godaannya lebih besar.
0: Betul.
1: Daripada Sabda Firman. ada chat yang harus dibalas.
0: Ya. Ya. Ada notifikasi.
1: Ada, ya kan? Ada foto pacar di sana gitu, yang dipandangi gitu.
0: Betul.
1: Akhirnya kita tidak melihat fokus. Gitu.
0: Betul, betul.
1: Ya? Apalagi kalau foto di pacarnya dengan pacarnya di Pantai Muso. Bu.
0: Iya kan? Iya, iya.
1: Nah, itu juga yang membuat akhirnya anak-anak muda kita lihat seperti dia membaca firman.
0: Betul.
1: Padahal dia membaca WA. Membaca TikTok, membaca okay. pesan masuk.
0: Jadi okay.
1: ya ini apalagi pandangan anak muda, jadi sangat penting sekali ya untuk membatasi handphone dalam setiap ibadah.
0: Oke.
1: Okay. Dan ya, beri gembala juga harus bertanya kepada orang tua bagaimana perkembangan anaknya di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Ketika gembala bertanya perkembangan mental dari anak, maka gembala juga berpikir dan punya cara,
0: okay.
1: punya hikmat untuk mengatasinya.
0: Baik, terima kasih. Minta pendapat dari saudara Devan dulu dengan ibadah tanpa handphone. Apa tanggapan dari saudara Devan? Silakan dekatkan mikrofonnya, Bang. Iya. Ketika menjalani kebaktian tanpa handphone, bagaimana perasaan saudara Devan?
2: Gak enak.
0: Gak enak. Alasannya silakan.
2: Karena gak bisa bahas chat.
0: Oh, bisa
2: ya, sih ya. Bisa.
0: Oke, mungkin ada tambahan dari saudara Egan. Silakan Bang Egan, dekat-dekat mikrofonnya lah. Ya, biar juga pendengar dan pemuda di luar sana
2: bisa.
0: Iya, bisa mendengarkan kita. Silakan Bang. Bagaimana perasaan Abang ketika Pak Gembala kita menerapkan ibadah tanpa handphone?
3: Menurut saya itu lebih baik sih.
0: Oke.
3: Karena kalau kita fokusnya ibadah tanpa handphone itu kita lebih fokus kepada Tuhan jadinya. Karena kalau kita terus-terus memegang handphone tersebut, ya bisa jadi kita bisa melupakan firman Tuhan yang telah kita lewati. Jadi menurut saya lebih bagus tanpa handphone saat ibadah itu. Terima kasih.
0: Tapi ketika awal-awal Pak Gembala melaksanakan hal demikian, bagaimana respon Bang Egan?
3: Respon saya gimana?
0: Iya.
3: Ya biasa aja sih.
0: Biasa aja.
3: Bahkan lebih suka.
0: Oh ya. Oke. Okay. Yeah. Baik. Terima kasih. Kembali ke Pak Pendeta dulu. Yeah. Apa hubungan antara kerajaan surga dan kehidupan berkemenangan, Pak? Sesuai dengan tema kita tadi.
1: Iya. Yeah. Kehidupan kerajaan surga, ya itu biasa kalau bahasa teologinya. Basilea,
0: okay.
1: sorga,
0: yeah.
1: ya dengan kehidupan
0: berkemenangan, yeah.
1: ya jadi ya kita sebagai manusia sangat butuh yang namanya kerajaan sorga.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ketika kerajaan sorga ada di hati dan pikiran kita,
0: yeah.
1: sesuatu yang di atas yang memimpin kita, maka otomatis alam bawah sadar kita terkendali.
0: Amin.
1: Ada keinginan-keinginan daging itu kadang tiba-tiba muncul.
0: Yeah.
1: Sebagai manusia ada yang namanya insting.
0: Yeah.
1: Itu tidak bisa, atau hawa nafsu itu tidak bisa kita pungkiri.
0: Betul.
1: Tapi sekali lagi ketika kita mengingat Tuhan, ketika Tuhan mengendalikan hidup kita, maka apapun yang menjadi keinginan-keinginan daging kita itu tergantikan sepenuhnya.
0: Amen.
1: Oleh kerinduan kita untuk memuji Tuhan,
0: okay.
1: kerinduan kita untuk menyembah Tuhan.
0: Yeah.
1: Disitulah letak kerajaan sorga itu,
0: yeah. ya,
1: berkuasa dan bertata di hati kita.
0: Oke, okay. baik. Kembali ke Pak Pendeta dulu. Apa atau bagaimana definisi hidup berkemenangan itu, Pak, yang sudah mengalami pertobatan, terutama dalam hidup pemuda masa kini di era digital ini, Pak?
1: Ya, kalau bertobat ini kan artinya berbalik 180 derajat.
0: Iya.
1: Dari kehidupan yang lama,
0: ya.
1: Menjadi kehidupan yang baru.
0: Amin.
1: Nah, sementara bagaimana dengan tentang perkembangan zaman dan lain sebagainya,
0: ya.
1: Anak-anak muda yang mengalami pertobatan,
0: ya.
1: Otomatis dia punya fokus, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Ya, karena dia punya tujuan, dia punya impian.
0: Ya. Ya.
1: Bagaimana meraih impian itu? Karena iblis kadang-kala, ya, berusaha menggagalkan,
0: ya.
1: Anak-anak kita atau anak-anak muda,
0: ya.
1: Dengan berbagai hiburan.
0: Betul.
1: Ya. Orang berpikir hiburan itu, ya. Maaf, dipikirnya untuk menghilangkan bete gitu.
0: Iya, iya.
1: Tapi lama-lama fokus kita ke situ.
0: Betul.
1: Ya. Bahkan ada anak yang Sampai-sampai makan aja harus diantarkan orang tuanya ke kamar.
0: Betul.
1: Karena sibuk main game.
0: Betul.
1: Bahkan ada anak-anak yang bergadang.
0: Ya.
1: Gitu, sampai jam 3,
0: ya.
1: Sampai jam 4. Orang tuanya juga bilang, ngapain kamu ngomong-ngomong? Rupanya sedang main Free Fire.
0: Betul.
1: Gitu. Atau sedang mabar Mobile Legend.
0: Betul.
1: Nah, sementara ruang game ini juga terbuka luas.
0: Ya.
1: Contohnya di NES Pro, ada Mobile Legend.
0: Iya.
1: Gitu. Di setiap momen-momen apapun, momen-momen besar, ada kegiatan gamers.
0: Betul.
1: Sementara games ini, ya, kalau menurut saya itu membuat dopamin kita kering.
0: Iya.
1: Kita akan menjadi lemot, kita akan menjadi orang yang mudah marah.
0: Iya.
1: Ini yang bahaya.
0: Iya.
1: Pada perkembangan otak anak.
0: Iya.
1: Apalagi anak-anak muda yang kehilangan fokus.
0: Iya.
1: Dia lupa belajar.
0: Betul.
1: Dia lupa bantu orang tua. Ketika disuruh orang tua, dia akan melawan.
0: Iya.
1: Ya. Ini tunggu mak tanggung nih, masih main ini mak. Nanti pusreng.
0: Ya.
1: Ini yang bahaya.
0: Betul.
1: Jadi ini yang menjadi informasi yang penting bahwa game itu ya di satu sisi adalah hiburan,
0: ya.
1: Tapi di satu sisi menggagalkan fokus kita.
0: Oke.
1: Jadi anak muda, ya terutama kurangilah hiburan yang setidaknya membuat kita itu jauh dari Tuhan.
0: Ya.
1: Membuat kita itu tidak fokus dalam belajar,
0: iya.
1: Tapi belajarlah kita, boleh kita bermain game, tapi ada waktu-waktu tertentu,
0: okay.
1: Tidak terikat,
0: iya.
1: Ya. Dan ini yang menjadi hal yang penting.
0: Oke.
1: Itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Pendeta, ini sangat menarik. Ke Bang Gabriel dulu. Bagaimana perasaan Bang Gabriel ketika lebih memilih duduk di kaki Tuhan atau bersekutu dengan pemuda, teman-teman pemuda melalui ibadah youth yang dilaksanakan ketimbang mabar bersama dengan kawan di mengenai Mobile Legend. Bagaimana perasaan Bang?
2: Menurut perasaan saya sih,
0: yeah.
2: Saya lebih setuju ke berkumpul dengan youth melakukan ibadah, karena jika kita sering beribadah dan bersekutu dengan Tuhan, hati kita itu terlebih dekat dengan Tuhan.
0: Oke.
2: Okay. Dan ketika juga kita berdoa, kita lebih bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa.
0: Oke. Okay. Apa yang memotivasi Bang Gabriel sehingga lebih memilih ibadah bersama teman dan berdoa dengan Tuhan daripada main Mobile Legend atau main game mabar dengan kawan? Apa yang memotivasi Bang Gabriel?
2: Hal yang memotivasi saya sih tidak ada, tapi menurut saya berkumpul dengan youth itu sambil melaksanakan ibadah itu lebih seru dan sangat menyenangkan bagi saya.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih Bang Gabriel. Kembali ke ini, ke Aulia dulu. Ketika diperhadapkan kepada saudara Aulia ini misalnya ini ada teman mengajak untuk pergi ke pesta atau kemanalah, tapi pada malam itu kebetulan ada ibadah youth. Sementara pada masa-masa remaja ini kan butuh pengakuan, mencari jati diri. Artinya bahwa harus diakui oleh teman yang sebaya. Saudara Aulia memilih mana? Memilih untuk pergi bersama dengan teman atau ibadah bersama dengan pemuda? Silakan dekat.
4: Okay. Ya. Saya sih lebih memilih untuk ikut ibadah.
0: Mesti dikucilkan oleh teman.
4: Enggak sih, dikucilkan.
0: Maksudnya karena kan ini kan ada ajakan nih, ayo kita pergi makan es krim di Bingsu ini. Tapi kebetulan malam itu juga ibadah youth. Jadi mau, nah tiba-tiba tidak ikut contohnya ibadah sementara teman-teman, gak asik si Aulia ini, masa lebih memilih ini. Jadi ya silakan.
4: Yaudah sih gak apa-apa. Intinya tetap pergi ibadah, kan lebih penting ibadah daripada ikut kayak yang kan gak terlalu penting kali itu. Lebih penting ibadah.
0: Oke, okay. Yeah. Baik, ini sangat menarik. Kembali ke Pak Pendeta dulu, ini makin mantap nasihat Pak Pendeta di gereja sehingga mereka lebih meninggalkan ajakan teman daripada ke ibadah. Lebih baik mereka memilih ibadah youth. Kembali ke Pak Pendeta dulu, di era perkembangan zaman ini Pak Pendeta, atau di era digital ini, gereja saat ini hampir-hampir terseret karena gagal dalam membawa pemuda untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Bahkan pemuda hampir-hampir lupa untuk ibadah atau datang ke gereja. apa tips yang paling paten supaya pemuda dan gereja ini bersama-sama datang di hadirat Tuhan? Silakan.
1: Ya, yang pertama kita harus buat suasana. Namanya anak muda itu gampang bete.
0: Iya, gitu betul ya. Betul.
1: Kalau sekedar firman Tuhan nyanyi, ya. Firman Tuhan nyanyi, ya. Itu bakalan bete.
0: Iya.
1: Kita harus ada satu hal yang mempererat komunitas
0: supaya hidup suasana.
1: Supaya hidup.
0: Iya.
1: Kalau nggak ada lo nggak rame.
0: Iya.
1: Ya. Artinya ketika komunitas itu hidup,
0: ya.
1: Ya, mereka itu akan mencari teman-temannya.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Jadi yang paling diutamakan kekompakan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bagaimana gereja itu mau bertumbuh pemudanya?
0: Iya.
1: Yang paling utama itu adalah kita bertumbuh bersama.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bertumbuh bersama. Ya. Setelah kita bertumbuh bersama, kita mulai belajar untuk memenangkan jiwa.
0: Amin.
1: Ya, pertama menangkan jiwa sendiri, lalu kita cari teman kita.
0: Oke. Okay.
1: Siapa yang kira-kira bisa kita ajak untuk beribadah?
0: Iya.
1: Nah, di dalam komunitas itu, ya kita harus membuat kegiatan yang berbeda, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Ya, seperti misalnya ada game, ada satu hari itu hanya nonton saja, lalu apa isi dari film itu?
0: Iya.
1: Ya, lalu ada kegiatan-kegiatan misalnya talk show.
0: Iya.
1: Gitu. Kita membahas sesuatu yang istilahnya berita-berita penting aktual masa kini kita bahas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi setidaknya anak-anak muda disertai firman Tuhan tidak bosan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu dengan rutinitas, apalagi kalau perlu kita ibadah di luar sekali-sekali.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi supaya anak muda ini perlu yang namanya kebersamaan dan kekompakan. Ketika mereka sudah punya rasa bahwa ini youth gitu, ini eros,
0: iya.
1: Ini pemuda gitu. Kalau nggak ada kita nggak rame.
0: Okay.
1: Makanya dari itu ya, anak-anak muda akan mencari teman-temannya.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Mereka lebih seru bersama teman-teman di gereja dibandingkan teman-teman di luar gereja.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih. Ini menarik, Pak Pendeta. Ke saudari Lisa dulu. Setelah bergabung di Youth Eros GBI Sukacita Botohili, saudari Lisa, bagaimana perasaan saudari setelah bergabung? Apa aja yang didapatkan ketika bergabung dengan Youth Eros? Silakan.
4: Dari saya tentang setelah bergabung di Youth Eros ini, ya. Saya merasa ada perbedaan gitu dari bersama di luar,
0: ya.
4: Dengan di dalam gereja.
0: Okay.
4: Mungkin di luar ada keseruan, ya. Ada hal-hal yang menarik yang membuat kita ada hal-hal baru lah. Seperti lagu-lagu duniawi dan okay. Segala macam.
0: Yeah.
4: Mungkin bisa jalan-jalan bebas kesana kemari, sibuk yeah. Main handphone atau segala yeah. Macam. Tapi di dalam gereja bahkan lebih seru gitu.
0: Okay.
4: Memuji Tuhan, bahkan bermain, berkumpul bersama teman-teman yang lainnya. Terus bukan hanya ibadah saja atau memuji dan menyembah Tuhan, tapi kayak ada keseruan lain yang mungkin gak bisa dijelaskan lah.
0: Okay.
4: Dimana perbedaan itu yang membuat saya semakin setia, okay. Semakin senang berkumpul dengan Youth Eros.
0: Bisa gak dibagikan dengan teman-teman pendengar pemuda di luar sana supaya mereka juga tetap setia untuk mengikuti ibadah Youth di gereja mereka masing-masing? Boleh diajak, silakan.
4: Shalom teman-teman semua, para pemuda-pemudi semua. Untuk menurut saya, saran saya agar semakin setia untuk mengikuti ibadah di gereja. Mungkin di dalam gereja mungkin monoton ya, rutinitas aja. Kadang ada memuji Tuhan, terus dengar firman Tuhan, lalu memuji Tuhan, selesai gitu saja. Tapi mungkin ada usulan masing-masing, seperti yang kata Bapak Gembala bilang, selama ibadah itu kita tidak memegang handphone.
0: Okay.
4: Nah itu pasti coba sekali lagi, pasti merasakan keseruan. Apalagi kalau misalnya memuji Tuhan kita berekspresi, seperti okay. Tidak hanya bertepuk tangan tapi melambaikan tangan, bersorak, pasti merasakan keseruan. Jadi silahkan dicoba teman-teman pemuda, atau mungkin ada usulan seperti game, atau mungkin doa di luar, ibadah di luar. Cobalah sekali lagi, pasti merasakan keseruan itu. Itu saja.
0: Oke, baik, terima kasih saudari Lisa sudah mengajak teman-teman pemuda yang menyaksikan di luar sana. pertanyaan terakhir Pak Pendeta, dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara juga ini. Ya. Bagaimana melaksanakan pertobatan itu supaya menjadi gaya hidup? Tidak hanya sekedar bertobat lalu kembali, atau ibaratnya tomat Pak, tobat kumat. Jadi tapi bagaimana pertobatan itu menjadi gaya hidup dan terus hidup di dalam Tuhan? Silakan.
1: Ya, yang pertama yang perlu kita lakukan dalam pertobatan ya, adalah komitmen.
0: Oke.
1: Ya, kalau kita sudah menjauhi hal yang biasanya kita lakukan, kebiasaan buruk, kita harus hindari. Kita punya komitmen, saya nggak mau lagi.
0: Oke.
1: Yang kedua, kita harus punya komunitas baru.
0: Oke.
1: Komunitas baru itu artinya bukan berarti kita menjauhi teman-teman kita yang lama,
0: yeah.
1: Tapi kita lebih banyak mendekatkan diri dengan komunitas gereja.
0: Oke.
1: Okay. Komunitas pemuda, di mana di komunitas pemuda itu nggak boleh saling mengguli.
0: Oke. Okay. Komunitas gak yang boleh, membangun ya Pak. Ya,
1: harus saling membangun, nggak okay. boleh saling mencibir.
0: Iya.
1: Yeah. Itu kan, ya, karena di dalam Tuhan itu semua sama.
0: Amin.
1: Dan puji Tuhannya teman-teman Youth Eros ya. Semuanya kompak selalu.
0: Amin.
1: Ada anak-anak yang istilahnya nggak datang, mereka tanya kabarnya,
0: yeah.
1: mereka ajak supaya bisa bergabung. Ya artinya kalau mau kita bertobat, ya kita pertama punya komitmen, yang kedua kita harus punya komunitas.
0: Oke.
1: Okay. Karena di dalam komunitas yang sehat, kita juga hidup sehat.
0: Amin.
1: Nah, misalnya anak-anak muda yang sudah terlanjur, sudah kecantol dengan minuman keras,
0: yeah.
1: sudah terikat dengan rokok,
0: okay.
1: sudah terikat dengan pesta pora,
0: yeah.
1: sudah terikat dengan video porno,
0: yeah.
1: dan lain sebagainya, bisa kita melawan itu
0: okay.
1: dengan cara kita punya komunitas yang baru.
0: Amin.
1: Karena saya percaya bahwa ketika hidup manusia dipimpin oleh Tuhan, dia jauh lebih bahagia.
0: Amin.
1: Dibandingkan orang-orang yang di luar Tuhan.
0: Okay.
1: Makanya ketika anak-anak muda dipimpin oleh Tuhan, maka alam bawah sadarnya terkendalikan.
0: Amin.
1: Sifat-sifat hewan itu terkendalikan.
0: Okay.
1: Insting-instingnya terkendalikan.
0: Okay.
1: Makanya penting sekali anak-anak muda punya komitmen dan punya komunitas. Makanya sedih sekali kalau misalnya gereja ya, besar tapi sedikit pemudanya.
0: Iya. Yeah.
1: Atau gereja yang pemudanya tidak hidup.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Hanya sekedar rutinitas datang, ibadah, dan lain sebagainya. Tapi kita rindu sebenarnya punya komunitas yang betul-betul hidup.
0: Okay.
1: Di mana semuanya bisa tampil.
0: Yeah.
1: Gitu. Di mana semuanya berani.
0: Yeah.
1: Gitu. Di mana semuanya punya kekuatan untuk menggapai impian.
0: Okay.
1: Nah, ini yang menjadi tantangan sebetulnya bagi gembala,
0: yeah.
1: bagi ketua pemuda.
0: Yeah.
1: Ya, bagaimana mereka harus kreatif
0: okay.
1: untuk membuat orang-orang yang bertobat itu supaya jangan jatuh lagi,
0: yeah.
1: gitu. Jangan balik lagi ke situ.
0: Yeah.
1: Kalau bisa kita tetap saling menguatkan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, masalahnya kadang-kala orang bisa jatuh karena dia menjauh dari komunitas yang baru, mendekat ke komunitas yang lama.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu kita hindari.
0: Oke. Okay.
1: Saya percaya bahwa Nia Selatan, khususnya kabupaten kita, saya berdoa juga supaya dihindari dari narkoba yang begitu marak.
0: Iya.
1: Ya, saya percaya bahwa anak-anak muda juga di kota kita, dari anak-anak muda yang lebih ya, seru, ya, istilahnya dekat dengan Tuhan dibandingkan mendekati narkoba.
0: Oke. Okay.
1: Saya berharap narkoba dijauhi oleh anak-anak muda.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Pendeta, pendengar dan pemirsa RRI Persatuannya Selatan. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara program Soli Deo Gloria pada malam hari ini. Dan mohon nanti Pak Pendeta, ini ada permintaan untuk didoakan tentang kegiatan LGBT yang menyasar anak-anak muda yang sekarang ini. Ini sudah menyasar di kota kita Teluk Dalam. Dan juga kegiatan prostitusi yang sudah mulai dilakukan terang-terangan. Dan yang juga menyasar anak-anak muda, dan terlebih tentang peredaran narkoba yang juga sudah merajalela sampai ke desa-desa. Demikianlah program Soli Deo Gloria pada malam hari ini. Dan sebelum kita tutup dalam doa, kita akan memuji Tuhan dengan pujian "Dengan Apakah Ku Balas?" Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan selain hanya bersyukur.

0: Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memberikan pertobatan bagi anak-anak muda dimanapun mereka berada.
1: Amin.
0: Mereka akan hidup dalam kemenangan.
1: Amin.
0: Tuhan, kiranya melindungi kota kami.
1: Amin.
0: Kami percaya kota kami dilindungi oleh Tuhan.
1: Amin.
0: Jauhkan anak-anak muda dari roh LGBT.
1: Iya.
0: Kami hancurkan
1: dalam nama Yesus.
0: Benar. Sehingga anak-anak muda tidak terkontaminasi dengan yang namanya LGBT.
1: Amin.
0: Yang namanya prostitusi seks bebas, Tuhan.
1: Iya.
0: Kami percaya Tuhan, kota kami dilindungi oleh Tuhan.
1: Amin.
0: Anak-anak muda kami dijagai oleh Tuhan.
1: Amin.
0: Jauhkan dari pergaulan yang tidak baik.
1: Amin.
0: Di tengah-tengah narkoba yang marak.
1: Benar,
0: bahkan masuk sampai ke desa-desa.
1: Haleluya.
0: Kami berdoa Tuhan,
1: dalam
0: kami patahkan dalam nama
1: dalam
0: Yesus.
1: Nama Yesus.
0: Anak-anak muda kami tidak terjerat, tidak terikat Tuhan.
1: Amin.
0: Dalam hal yang negatif.
1: Haleluya.
0: Kami percaya anak-anak muda kami menjadi anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Nia Selatan, menjadi anak-anak muda yang berkemenangan.
1: Amin.
0: Dalam pertobatan.
2: Amin.
0: Dan mereka sungguh mengasihi Tuhan.
1: Amin.
0: Dan mereka fokus pada tujuan dan impian mereka.
1: Haleluya.
0: Kami percaya Tuhan, campur tangan, selamatkan generasi muda.
1: Haleluya.
0: Selamatkan Tuhan anak-anak Nia Selatan ini Tuhan Yesus.
1: Amin.
0: Kami percaya bahwa kota kami menjadi kota yang berkemenangan.
1: Amin.
0: Dan Tuhan menang atas anak-anak muda.
1: Amin.
0: Sehingga dijauhkan dari roh pesta pora, perjudian, judi online dan lain sebagainya.
1: Haleluya.
0: Tuhan, kami percaya bahwa gereja-gereja juga bertumbuh, khususnya anak-anak mudanya semakin setia dan lebih mencintai Tuhan.
1: Amin.
0: Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih dan rahmat-Mu mengalir atas setiap Tuhan, pemimpin-pemimpin agama, atas ketua-ketua pemuda Tuhan. Mereka diberi Tuhan hikmat dan kebijaksanaan.
1: Amin.
0: Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami sampaikan di tempat ini, apa yang sudah kami berikan lewat pujian, Tuhan yang senantiasa menjadi Tuhan berkat buat Tuhan orang-orang yang mendengarkan.
1: Amin.
0: Dimanapun berada.
1: Amin.
0: Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
1: Amin. Amin. Pendengar dan pemirsa RRI Pusat Nia Selatan, percaya bahwa setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Dan demikianlah program Solideo Gloria pada malam hari ini. Dan pendengar setia yang menemani pada malam hari ini, jangan lupa kembali saksikan program Solideo Gloria minggu depan dengan topik dan tema dan juga narasumber yang berbeda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
2: Salam.
3: Oke, siap.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan. Dan kita ke acara selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

siasi watu siro na derohana jala hulila la dosi bolo ayai ama terbayana pos marohana naik kurno doa umusia matapot.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Para musim nami, di son arong lagu permintaan, sian anak rantau. Alarang aso mal nasi dan mabike lagu dangdut, atok para musim nami, baik.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?

0: Makasih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
1: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Kayak lagu-lagu nostalgia pendengar. Dalam Senandung Malam kami cukupkan sampai di sini. Dan untuk Anda, selamat beristirahat di malam hari ini. Semoga mimpinya dan semoga tidurnya nyenyak. Saya rekan siaran Anda, Sri Putri Maharani, pamit undur diri.

saudara pendengar dimanapun Anda berada. Usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nias Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan, mengudara melalui frekuensi FM 93,1 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran

hari ini, Senin tanggal 18 Mei 2026, dari Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will continue you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ahobu, senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda bersama-sama dengan Anda untuk edisi hari ini pendengar di awal pekan, tepatnya Senin tanggal 18 Mei 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Baik pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, seperti biasanya di pagi hari ini mengawali perjumpaan suara kita, kami akan temani Anda kurang lebih 60 menit ke depan dengan menghadirkan lagu-lagu rohani yang akan kami putarkan untuk Anda. Semoga dapat memberikan kesejukan, kedamaian di hati kita semua. Dan nantinya kami akan selingi dengan beberapa kutipan firman Tuhan yang dapat menguatkan dan memotivasi kita semua. Selamat pagi untuk Anda, tetap bersyukur dari setiap keadaan yang kita peroleh hari ini. Jangan lupa ya, serahkan segala sesuatunya yang menjadi rencana-rencana kita agar semuanya akan terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahannya.

Dari 93,1 FM RRI-nya Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda. Pagi hari ini, pendengar RRI-nya Selatan, di mana saja Anda berada, seperti biasanya kami masih terus hadir menemani suasana pagi Anda dengan menghadirkan lagu-lagu rohani pagi hari ini hingga ke formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, mengawali perjumpaan suara kita bersama RRI-nya Selatan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru saja bangun dari tempat tidur Anda saat ini, tidak ada salahnya sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita panjatkan doa dari setiap kita, ya, menghadapi hari-hari baru, ya, melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas tanggung jawab kita untuk perjalanan tugas hari ini. Tepatnya di siang hari ini, tepatnya Senin tanggal 18 Mei 2026. Saat ini di studio menunjukkan pukul 5:36 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda pendengar hingga kebersamaan kita pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, sebelum kembali kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu rohani yang telah kami persiapkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, ada satu kutipan firman Tuhan yang dapat menguatkan dan memotivasi kita pagi hari ini. Kami kutip dari kutipan firman Tuhan, 1 Petrus pasal 1 ayat 21 mengatakan, melalui dia kamu percaya Tuhan yang membangkitkannya dari kematian dan memberinya kemuliaan agar iman dan harapanmu ada pada Tuhan.

pagi pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita menantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nantinya RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli, akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti lintas berita pagi, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Lintas Berita Pagi. Baik, kami yakin percaya di pagi hari ini Anda tengah disibukkan dengan persiapan-persiapan Anda, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan aktivitas Anda di pagi hari ini, yang berangkat sekolah, kampus, berangkat kerja, baik itu yang melaut dan berkebun saat ini ya, meladang begitu ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Tetap semangat selalu, semoga hari ini semuanya akan berjalan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan. Untuk teman-teman pendengar RRI Nia Selatan saat ini juga yang saat ini dengan usaha dagangnya, semoga hari ini meraup untung yang banyak sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari begitu ya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan. Di pagi hari ini ada satu kutipan firman Tuhan yang dapat menguatkan, memotivasi kita. Kita kutip dari Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut karena aku menyertaimu, jangan cemas karena aku adalah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu, aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku." Pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami sudahi untuk Anda lagu-lagu rohani di pagi hari ini. Semoga dapat memberikan kesejukan, kedamaian di hati kita semua. Dan tepat pukul 6 kita menantikan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti Lintas Berita Pagi.

edukasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda mengikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: Tuntas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Sudah kita pasang pelang di situ, jadi itu dulu yang kita utamakan di bawah itu.
2: Olahraga itu kan memang andalannya sportif ya, kan kita dalam kehidupan kita mengatakan
3: terjadinya telah terjadi 12 total kejadian gempa di sekitar Kepulauan Nias.
4: Yang dua leher berarti samping kiri kanannya suami istri. Nah, yang tiga lehernya ajudannya yang kiri kanan.
5: Dari Puncak Kirono Geba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Victor Cendato. Pokok berita hari ini, pembangunan fisik gedung MPP Kota Gunung Sitoli direncanakan mulai pada awal Juli 2026. Pemilik kendaraan yang melebihi tonase dihimbau tidak melintasi jalan kabupaten dari Simpang Apain menuju Lotu. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Senin 18 Mei 2026.

Kita awali berita yang pertama. Sebagai bagian dari proyek strategis daerah Kota Gunungsoli tahun 2026, Pemko Gunungsoli akan membangun mal pelayanan publik yang hadir untuk memudahkan layanan di satu tempat untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Seperti yang diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Yorisman Telembanua, pembangunan MPP merupakan program prioritas pemerintah Kota Gunungsoli yang bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, nyaman, dan berintegrasi bagi masyarakat. Pembangunan fisik gedung MPP direncanakan mulai pada awal Juli 2026 dan berlokasi di Jalan Kartini 2, Kecamatan Gunungsoli. Diungkapkannya, salah satu proyek strategis daerah Kota Gunungsoli tahun 2026 adalah birokrasi berintegritas yang juga sesuai dengan amanah undang-undang, di mana saat ini juga setiap daerah wajib melaksanakan kegiatan pembangunan mal pelayanan publik. Pemkot merencanakan pembangunannya dalam 2 tahun dan 2028 akan beroperasi, di mana mal pelayanan publik ini akan mengintegrasikan berbagai pelayanan publik secara terintegrasi, transparan, efisien, dan akuntabel. Sekitar 30 jenis layanan publik lain nantinya akan dipusatkan di MPP, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, pembayaran pajak, hingga layanan keimigrasian, dan juga layanan publik lainnya. Selain itu, Pemkot Gunungsoli juga akan mengembangkan konsep MPP digital guna mendukung pelayanan yang lebih modern dan efisien.

0: Keberadaan batu-batu besar dengan berbagai macam bentuk dan ukuran menjadikan situs megalit Tundumbaho Nia Selatan sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Laporan Ano Perlis Hulu.
1: Situs megalit Tundumbaho adalah sebuah seni budaya masa lampau di Desa Lahusalono Tai, Kecamatan Idantai, Kabupaten Nia Selatan. Situs ini merupakan bekas perkampungan kuno di mana dahulu kala masyarakat menggelar musyawarah adat dan pesta di tempat ini. Lokasinya juga sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan keunikan batu-batu besar yang tertata rapi di tempat tersebut. Bahkan ada juga para peneliti dalam dan luar negeri yang tertarik untuk mempelajari peninggalan budaya.

0: dilakukan oleh juru pelihara situs Januari tahun
1: 2020. Yang besar sana itu namanya Bihu, yang kecil-kecilnya saya Tagari. Ada di sini bentuk penjara yang seperti kambing itu satu leher. Ada yang dua leher, ada juga yang tiga leher.
0: Bedanya artinya?
1: Artinya yang satu leher itu waktu membuat kita obat, tapi kita butuhlah kedudukan. Yang dua leher berarti samping kiri kanan suami istri. Nah, yang tiga lehernya ajudannya yang kiri kanan di tengah dia. Nah, kalau meja bulat ini bu, ini itulah namanya Gowinilare, tempat untuk menarik istri raja waktu membuat pesta kawasan. Kalau yang meja ini itulah meja hakim tadi. Kalau udah di ini divonis di sini baru dimasukkan di penjara.
0: Namun diperlukan upaya untuk menjaga kelestarian situs yang sudah berusia ratusan tahun tersebut. Pasalnya selain dimakan usia, perawatannya juga harus dilakukan tidak dengan sembarangan agar tidak merusak batu-batu. Untuk mendukung hal ini, pada awal Mei 2026 lalu, Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nake telah menyampaikan usulan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon agar situs Megalitun Dumbaho dapat ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Dengan penetapan status ini nantinya diharapkan upaya pelestarian situs Dumbaho dapat dilakukan secara maksimal sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisata di lokasi tersebut. Demikian Anak Parlesulu melaporkan.
2: Pemerintah Nias Utara mengimbau pemilik kendaraan yang melebihi tonase agar tidak melintasi jalan kabupaten dari Simpang Abai menuju Lotu. Berikut laporan Munili Harifa.
3: Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Perhubungan mengeluarkan himbauan kepada kendaraan angkutan yang melebihi kapasitas muatan untuk tidak melewati jalan kabupaten. Himbauan ini tertuang dalam surat edaran Bupati Nias Utara nomor 550/224/dishub/3/2026. Kepala Dinas Perhubungan Nias Utara Yasuji Sekizai mengatakan bahwa himbauan ini sebagai bentuk sosialisasi kepada pemilik kendaraan yang melebihi tonase agar tidak melewati jalan kabupaten dari Lotu, Bogali, Awaai. Himbauan ini dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Transportasi Darat, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Angkutan Darat, dan SK Bupati Nomor 299 Tahun 2017 dengan tujuan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan mencegah pengerusakan jalan. Selama ini, truk tronton yang melebihi muatan sering mogok di jalan kabupaten sehingga menyebabkan kemacetan dan kerusakan jalan. Untuk itu, petugas dari Dinas Perhubungan akan tetap melakukan pengawasan dan himbauan kepada kendaraan yang melebihi kapasitas muatan. Dinas Perhubungan juga telah memasang pelang himbauan di jalan kabupaten untuk mengingatkan pemilik kendaraan yang melebihi kapasitas muatan.
4: Jadi kita mulai dulu karena ini baru kita buat surat edaran ini. Jadi kita himbau dulu tanpa menunda. Jadi petugas kita sudah kita tempatkan di Simpang Awai, Setimahan Bung, bila mana ada yang melintas. Jadi untuk hari Sabtu kita tempatkan sudah Sabtu malam itu karena gereja juga wartawan. Jadi sudah kita pasang pelang di situ. Jadi itu dulu yang kita utamakan himbauan.
3: Sementara itu, Timan Gia warga Lotu Nias Utara sangat mendukung himbauan pemerintah Kabupaten Nias Utara agar pemilik kendaraan melebihi tonase untuk tidak melewati jalan kabupaten dari Lotu, Bogali, Awaai guna menghindari kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan.
5: Saya Timan Gia dari Lotu sangat mendukung himbauan Kabupatennya Utara agar pemilik kendaraan melebihi tonase untuk tidak melewati jalan kabupaten dari Lotu, Bogali, Awaai guna menghindari kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan.
3: Hal ini sangat dimohon kepada para pengusaha atau pemilik kendaraan yang melebihi kapasitas yang selama ini melewati jalan kabupaten di wilayah Nias Utara. Munili Harefa melaporkan. Jadi
6: putih, langit biru itu hadiah dari alam.
2: Momentum pelayanan KB serentak menjadi penting bagi para bidan untuk terus hadir memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Ida Rami Telombanua menyampaikan laporannya.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana P5A Kota Gunung Sitoli melaksanakan pelayanan keluarga berencana atau KB serentak dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI tahun 2026. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, memperkuat program pembangunan keluarga, serta mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Pelaksanaan kegiatan pelayanan KB serentak ini berlangsung sejak tanggal 29 April hingga 22 Mei 2026 di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di wilayah Kota Gunung Sitoli. Kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan, khususnya para bidan yang tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia, serta mendapat dukungan penuh dari perangkat daerah terkait sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Gunung Sitoli, Yurniwati Harefa SKM menyampaikan, kegiatan pelayanan KB serentak ini menjadi momentum penting bagi para bidan untuk terus hadir memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
7: Jadi dalam rangka UDB yang ke-75, kita memang ada bermitra dengan Dinas P5A, para pengurus PJI dengan Dinas P5A melaksanakan pelayanan KB serentak di 8 puskesmas. Jadi itu sudah jalan dalam kemitraan itu. Kita dari UDB itu menjadi petugas pelayan, sementara Dinas P5A itu yang menyediakan sarana-prasarana, alkohol, dan juga yang berkerja untuk mengayuh-ayuhkan masyarakat melalui PKB dan PLKB.
0: Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh berbagai layanan keluarga berencana, mulai dari konsultasi hingga edukasi kesehatan reproduksi, serta pelayanan kontrasepsi sesuai indikasi medis dan kebutuhan peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga sebagai salah satu upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.

0: Kadisbudporanya Selatan menekankan pentingnya keterbukaan dan komitmen bersama dalam membangun dunia olahraga di Nia Selatan. Kembali kita ikuti laporan Ano Verlis Hulu.
1: Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Nia Selatan, Andriani Bahu, menegaskan pihaknya akan menjadikan berbagai persoalan olahraga sebagai catatan penting di tingkat pemerintah daerah. Menurutnya, olahraga harus mampu menjadi kebanggaan masyarakat Nia Selatan melalui pembinaan dan dukungan yang lebih serius. Ia mengungkapkan pemerintah daerah telah bertemu dengan Koninia Selatan untuk membahas berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan dalam pengembangan olahraga. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi awal solusi, terutama terkait keterbatasan pendanaan yang selama ini kerap menjadi kendala bagi cabang olahraga. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dan komitmen bersama dalam membangun dunia olahraga di Nia Selatan. Menurutnya, semangat sportivitas tidak hanya berlaku di area pertandingan, tetapi juga harus diterapkan dalam hubungan antara KONI, pemerintah, dan seluruh pihak terkait.
2: Olahraga ini kan memang andalannya sportif ya, dan kita dalam kehidupan kita pun antar KONI, kita sportif dong, dan pemerintah juga harus sportif, itu menurut saya. Oleh sebab itu, tentu tanpa kemudian menambah regulasi, saya mendorong KONI. Kemudian nanti kita akan banyak berdiskusi.
1: Andriani menambahkan pemerintah daerah akan mendorong adanya diskusi lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan olahraga yang akan diikuti di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Hal itu dinilai penting agar terdapat kejelasan mengenai kewenangan antara KONI dan Disputparpora dalam menjalankan program pembinaan olahraga ke depan. Ia menyampaikan bahwa peningkatan prestasi olahraga merupakan bagian dari astacita pemerintah sebagaimana tertuang dalam program pembangunan daerah. Karena itu ia berharap olahraga bisa menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Nia Selatan demi menciptakan atlet-atlet berprestasi. Ia mengapresiasi PBVSI yang telah menyelenggarakan turnamen olahraga tahun ini sebagai bentuk pembinaan atlet daerah. Ia juga memberikan semangat kepada para atlet muda Nia Selatan agar terus berlatih dan tidak berhenti berjuang hingga meraih prestasi terbaik bagi Nia Selatan. Demikian, Anu Perlu Sulu melaporkan.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan fisik gedung MPB Kota Gunung Sulu direncanakan mulai pada awal Juli 2026. Pemilik kendaraan yang melebihi tonase dihimbau tidak melintasi jalan kabupaten dari Simpang Abai menuju Lotu. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sulu. Saya Victor Jendate mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti lintas berita pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan saat ini menunjukkan pukul 6 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Bersama kami RRI Nia Selatan, hadir untuk Anda di pagi hari ini melanjutkan kebersamaan kita di musik dan informasi. Kami hadirkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nantinya, RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, mengikuti Warta Berita Sentral. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini, tepatnya Senin tanggal 18 Mei 2026. Seperti apa informasi-informasi update yang kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini? Pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami, RRI Nia Selatan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: menangani bencana alam terus.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150.000 penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri, bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

Sobat Ekspresi Komunitas. Mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
2: Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
3: Pada tahun 2026 Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
4: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
5: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
6: Pemerintah 8. Mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
2: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
6: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
7: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lote hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI